Gorontalo, teman terbaik kamu. This is Gamalia Laudri Cantika. Really, really want. Pukul 8:16 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Masih terus barengan dengan Salih di sini. Masih ngobrolin soal hari kunjung perpustakaan untuk hari ini, 14 September ya. Jadi teman berdua, ini buat kamu yang belum tahu, IPUSNAS itu adalah aplikasi perpustakaan digital yang bisa kamu akses gratis dan juga legal dari mana aja. Apa aja yang bisa kamu dapat di IPUSNAS? Ribuan judul buku dari berbagai kategori ada. Ada fiksi, non-fiksi, pendidikan, agama, sastra, dan banyak lagi. Waduh, pantes layak dicoba nih. Bisa dibaca langsung dari handphone atau juga tablet. Bisa dipinjam seperti perpustakaan biasa. Ada masa pinjamnya juga loh, teman berdua. Bisa diakses kapan aja, 24 jam. Gak perlu bayar sepeser pun ya, aka gratis. Sampai dengan Agustus 2025, koleksi IPUSNAS ini mencapai 230.287 judul dengan 1.454.919 eksemplar. Dan bayangin aja, ini jumlah yang luar biasa ya. Yang perlu kamu lakukan itu cuman download IPUSNAS di Play Store atau juga App Store-nya. Daftar pakai email atau juga akun media sosial. Terus cari buku favoritnya kamu, pinjam dan baca. Intinya, dulu baca buku harus ke perpustakaan. Sekarang perpustakaan yang datang ke kamu lewat IPUSNAS.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Fresh music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only Tom Pro 2. Kali ini kita punya Motion Kush dengan single terbarunya Izinkan Aku Belajar Jatuh Sendiri.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: Cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing, ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap

0: me.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only Tomon Pro 2. Dan kali ini kita punya yang terbaru dari Sasa Alex Long dengan single terbarunya MC. Next one kita punya Sam Smith from the album Hazel Eyes, Constant Companion.

Yes, Peggy featuring Lydia Debart dengan single terbarunya Star Crossed. Last but not least, teman Pro 2, single terbarunya Devon Cole, Serial Kisser, sudah dari Pro 2 dari Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada fenomena keren yang lagi happening di kalangan anak muda nih, teman Pro 2, yaitu Bookstagram dan juga BookTok ya. Jadi apa sih itu? Nah, Bookstagram ini adalah komunitas Instagram yang kontennya itu tentang buku-buku, foto buku estetik, review, rekomendasi, sampai diskusi buku. Nah, BookTok sendiri ini adalah versi TikTok-nya. Video pendek tentang buku, dari review singkat, ada rekomendasi, sampai konten lucu tentang pengalaman membaca. Kenapa ini keren, teman Pro 2? Karena aktivitas membaca yang dulu dianggap kuno, itu sekarang jadi gaya hidup yang menarik. Anak muda ini berlomba-lomba bikin konten buku dengan estetika tinggi, rak buku jadi properti foto, buku jadi aksesoris outfit. Bahkan banyak anak muda sekarang itu lebih bangga foto sama buku daripada foto sama makanan mahal ya. Jadi Bookstagram dan juga BookTok ini mengubah cara kita untuk memandang buku loh, teman Pro 2 ya. Bukan lagi kewajiban, tapi bisa dibilang gaya pilihan, ya pilihan gaya hidup yang lebih keren lagi sih sebenarnya, teman Pro 2 ya. Next, aku sempat nanyain juga untuk pagi hari ini ke teman-teman, mereka lebih suka gaya mau dibaca yang kayak gimana sih, pakai fisik buku atau buku fisik gitu, atau e-book, atau juga seperti yang aku bilang tadi gitu ya, apusnes gitu ya, bacain dengan tablet atau juga handphone kayak gitu ya. Atau tergantung mood aja, bisa yang namanya fisik, bisa yang namanya digital, atau jarang baca buku kamunya. Selamat pagi buat Aulia Latif, katanya dia lebih fun dan juga memilih untuk buku fisik. Bolak-balik kertas gitu lebih berasa gitu ya, vibes untuk ngebacanya. Sama juga Rahdan gitu, teman berdua. Selamat pagi buat kalian berdua, masih keren, masih bisa baca buku, masih menggunakan yang namanya buku fisik juga ya. Kata Rahdan juga pagi hari ini, teman berdua, dia pernah baca buku ya. Dan yang dia baca itu judulnya progresnya berapa persen. Waduh, request tak semudah memimpin Nabila Takia kak. Terima kasih buat kamu. Teman Pro 2, dari semua cerita tadi nih ya, ada satu pelajaran penting, baca buku gak harus ribet. Yang bisa kamu lakukan mulai hari ini, yaitu download yang namanya e-book atau e-pusnas, gratis, legal, dan koleksinya lengkap. Ikut komunitas Bookstagram atau juga BookTok ya, cari teman diskusi buku di situ. Buku konten, bikin konten buku ya, bukan buku konten bikin. Bikin konten buku, siapa tahu jadi konten kreator literasi gitu kan. Mulai dari buku tipis saja dulu, atau juga genre favoritnya kamu. Jangan langsung buku yang tebel-tebel gitu ya. Tapi kayaknya aku kalau misalnya baca udah kebiasaan yang tebel gitu, dari Sirah Nabawiyah atau juga Harry Potter zaman kemarin gitu kan. Terus apa lagi ya, pokoknya ada yang beberapa buku tebel yang sempat aku bacain juga, teman Pro 2. Uniknya Azan gitu kan. Pokoknya buku yang keren-keren kayak gitu memang udah dilahap bener-bener. Ada juga yang Dracula, sempat beli Dracula tapi belum sempat habis untuk buku fisiknya, teman Pro 2. Aduh, keren-keren sih sebenarnya kalau misalnya kita mau masih bisa baca buku fisik ya. Karena ya zaman sekarang susah banget namanya lihat anak-anak muda zaman sekarang bawa-bawa buku buat dibaca. Ada sih, tapi langka ya. Ya udah teman berdua, perpustakaan bukan lagi tempat yang jauh di sudut kota ya. Dia ada di saku kamu, di layar handphonenya kamu. Yang penting bukan di mana kamu membaca, tapi bahwa kamu membaca. Karena dengan membaca, kamu ngebuka jendela dunia tanpa perlu keluar rumah. Salam dari aku dan selamat hari kunjung perpustakaan.

0: Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.

0: semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11

0: September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu dengerin lagunya Sabrina Leonor. Pukul 9.09 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Masih terus barengan saya di sini untuk pagi hari ini. Kita sekarang ada di Yungopi, ngobrolin prioritas nasional dan kali ini kita Indonesia. Ada beberapa kabar yang bakal aku share buat kamu, teman Pro 2, pagi hari ini. Dan temenin kamu lagi pada mobile juga menuju tempat kerja atau juga tempat beraktivitasnya kamu. Jadi jangan kemana-mana, sedikit lagi informasinya bakalan hadir ke radionya kamu, teman Pro 2. Yang lagi pada dengerin lewat konvensional atau juga lewat internetan gitu ya, teman Pro 2. Kalau misalnya lagi jauh dari radio konvensional, bisa yang namanya download RRI Digital. Buat kamu dengerin kapan aja dan di mana aja untuk Pro 2 RRI Gorontalo.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah. Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar terbaru dari Badan Pangan Nasional alias Bapak Nas. Ini bakalan segera mengumumkan hasil temuan terkait dugaan penyimpangan beras di lapangan dan menanggapi langkah tegas tersebut. Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu menegaskan kalau pihaknya siap lahir batin untuk mendukung proses hukum serta penertiban atas adanya pelanggaran tersebut. Nah, langkah ini teman Pro 2 sebagai bentuk komitmen ketat dari pemerintah itu dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan pasokan beras bagi masyarakat tetap aman dan juga transparan pastinya. Nah, penindakan tegas ini juga itu diharapkan bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum nakal yang mencoba mempermainkan distribusi pangan nasional. Dan momentum ini juga jadi angin segar ya buat kita semua agar tata kelola pangan kita makin rapi dan juga bersih dari praktik curang nih teman Pro 2. Semoga proses pengusutan ini berjalan tuntas agar kebutuhan pangan masyarakat juga teman Pro 2 itu tetap dan selalu terjaga dengan harga yang lebih terjangkau.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Saya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepep.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Kamu dengerin lagunya Aksen Fitri cantik, insyaallah gitu ya teman berdua ya. Aduh, sekarang udah pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah teman berdua. Dan sebelum aku bye-bye, ini aku punya apa namanya kabar terbaru dari sebanyak 40 penyandang tunanetra yang tampil penuh semangat ngikutin cabang tilawah disabilitas netra di ajang MTQ Nasional. Jadi kehadiran para kori dan kori ya istimewa ini itu sukses mencuri perhatian dan juga ngebuat suasana musabakah itu menjadi sangat haru sekaligus membanggakan itu menurut dua. Jadi kemampuan mereka dalam melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara merdu serta tajwid yang presisi. Waduh, kayaknya udah gak bisa dibilang lagi merdunya kayak gimana ya. Semua orang udah pada tahu lah ya. Menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik sama sekali tidak menyurutkan yang namanya semangat untuk berkarya dan juga berprestasi. Dukungan penuh dari panitia serta penonton di lokasi juga makin membakar semangat bertanding para peserta, dan momentum keren ini juga itu jadi inspirasi besar buat kita semua bahwa semangat dan juga ketekunan bakal selalu menemukan jalan terbaiknya. Dan mari kita apresiasi dan juga dukung bareng-bareng perjuangan para peserta biar bisa tampil maksimal dan ngebawa keberkahan buat kita semuanya nih teman-teman berdua ya. Time is up untuk persembahan kita di pagi hari ini teman-teman berdua, nanti bakalan dilanjutin sama kru Produa FM lainnya untuk pagi hari ini. So, jangan kemana-mana teman-teman. Pamit dari ruang dengar teman-teman. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Teman Pro2 saatnya Info Pro2 bareng Rahma. Info yang pertama-tama Pro2 dari kompetisi futsal Indonesia atau KFI yang menorehkan sejarah baru dengan menggunakan material lantai parket atau Sport World Flooring. Di mana ini juga terjadi untuk pertama kalinya di ajang Super Cup 2026 menggeser standar interlock dan juga karpet vinyl Grefour yang selama ini digunakan di Pro Futsal League. Spesifikasi paket yang digunakan di Super Cup 2026 sama persis dengan yang dipakai pada ajang AFC Futsal Asia Cup awal tahun ini, dan Direktur Operasi KFI Dirgantara Pangaribuan ini juga menegaskan bahwa inovasi infrastruktur ini adalah investasi mutlak untuk keselamatan dan juga performa atlet. Info selanjutnya teman Pro2 dari kiper Timnas Indonesia Emil Audero yang mencatat 7 penyelamatan saat menjalani debut bersama Rayo Vallecano melawan Real Madrid. Meski Rayo kalah 1-4, penampilan Emil ini membuat timnya terhindar dari kekalahan dengan skor lebih telak, di mana Emil juga dipercaya tampil sejak awal saat Vallecano ini bertandang ke Santiago Bernabeu di hari Minggu di 13 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini juga menjadi debut dari Emil setelah sebelumnya berada di bangku cadangan saat menghadapi Racing Standard. Dan berdasarkan catatan situs dari Who Soccer, nama Pro2, Emil Audero juga melakukan 7 penyelamatan dalam pertandingan tersebut. Catatan ini juga menunjukkan peran penting kiper Timnas Indonesia dalam menghalau berbagai peluang Real Madrid. Penampilan Emil juga mendapat apresiasi melalui rating yang diberikan oleh Who Sport, dan dia juga memperoleh nilai 7,2 dan menjadi pemain dengan rating tertinggi kedua di kubu Rayo Vallecano. Info terakhir, teman Pro2 dari Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen yang seluruh pertandingannya digelar di Jakarta dan juga Bandung. FIFA juga telah merilis jadwal resmi dari FIFA ASEAN Cup 2026 pada Selasa September kemarin, dan turnamen juga divisi pertama ini diikuti 8 negara yang terbagi dalam 2 grup. Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan juga Singapura. Sementara untuk di grup B dihuni oleh Thailand, Filipina, Vietnam, dan juga Pakistan. Dan Jumat 25 September 2026 Timnas Indonesia versus Singapura itu akan bertanding di pukul 20 waktu Indonesia Barat di Sub GBK. Dan Senin 28 September 2026 Timnas Indonesia versus Malaysia. Dan di hari Kamis 1 Oktober itu Timnas Indonesia versus Bangladesh di pukul 19.30. Sekian Info Pro2.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pradua. Selamat siang semuanya. Rahma hadir lagi temenin siang kamu, teman Pradua, di edisi Senin 14 September 2026. Dan aku siap buat ajakin kamu ikutan gabung bareng Rahma. Bisa langsung ke Instagram kita aja, karena sekarang kita sudah ada di program kita yang paling seru, di mana kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu. Yes, of course. Here we are in Pradua Hit List. So kalau misalnya ngoni kasih yang mau bar request-request lagu, boleh sekali ya teman Pradua ya. Langsung saja kasih banyak itu requestan, dan juga boleh ikutan di Pradua Hit List untuk votingannya. Karena ini kita udah siapkan 4 lagu by the way. Jadi kalau misalnya ngoni mau request atau mau ikutan voting bisa. Tapi untuk part yang pertama sama Pradua, jadi untuk di jam 10 sampai di jam 11 kita buka untuk votingan aja. Tadi buat kamu yang nanti kita puterin beberapa lagunya, kalian bisa pilih mau yang mana. Nanti untuk di jam 11 sampai jam 12 kita buka full buat requestan. Adil? Adil kan? So, selamat menikmati waktu siang kalian ya. Di mana saat ini Gorontalo ini lagi cerah-cerahnya, iya kan, secara dompet kita masing-masing. Amin. Karena baru di tanggal 14 juga toh. Jadi ya masa semua habiskan. Janganlah, jangan langsung dihabiskan dulu. Disimpan-simpan dulu, masih panjang untuk kita nanti bertemu dengan akhir bulan. Alright, langsung kita mulai aja teman Pradua. Ini satu lagu untuk menemani sebelum nanti kita langsung spill untuk lagu-lagu hit listnya yang bisa kalian voting. Ada lagu dari Leto dengan Sebening Senja.

untuk Radio Hitlist-nya yang bisa kamu voting. Jadi yang mau dengerin lagu ini langsung aja dibanyakin teman Radio votingannya ya. Dan hanya dua lagu dengan votingan terbanyak yang bisa Rahma putar. Yang pertama ada dari Joshua Nathael dengan Surat.

dia 4 lagu yang bisa kalian voting teman Produwa. Dan kita langsung lihat aja yang mendapatkan votingan terbanyak. Ini dimenangkan oleh lagu dari Surat by Joshua Nathael. Yes, dan itu di voting sama Eyana. Eyana 33 teman Produwa. Tapi sebentar nih aku nyari dulu lagunya Joshua Nathael, kok enggak ada. Oh, ada. Masa enggak ada? Aneh banget. Oke, teman Produwa, ini dia untuk hasil dari votingannya kalian. Dan kalau misalnya baru aja dengerin lagunya, kita kasih dua kesempatan. Jadi ini kesempatan pertama. After this nanti bakal ada kesempatan kedua juga. Jadi bisa langsung nimbrung ya. Nimbrung di Instagram, nimbrung juga di line WhatsApp. Boleh langsung aja di voting teman Produwa untuk Produwa Hitlist Special Voting.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Fresh music only.
1: Oke, teman berdua, tadi lagunya Joshua Natail, Surat, itu sudah aku putar ya. Jadi terang udah tidak bisa lagi nih mau putar lagu yang sama. Kita putar lagu yang berbeda. Nah, lagu yang masih tersedia teman berdua di siang ini yang bisa kamu voting, ini kita punya dari Brie with Spice. Sependapat atau tidak dengan Ana, tapi menurut Ana ini tuh kayaknya lagunya enak sekali kalau misalnya orang lagi mau jalan-jalan, iya kan? Apalagi kalau misalnya siang-siang begini kan, ada yang mungkin bacot terus dengerin lagu ini tuh kayak berasa banget disemangatin, iya kan? Kayak spice banget lah.

berasa juga gak sih swagnya teman pro 2? Nah kalau misalnya kalian juga merasa hal yang sama, kalian bisa banget voting lagu dari Davidi dengan kita harus bisa. Ini mah kayak orang galau tapi diasikin aja ya kan. Langsung dibanyakin aja teman pro 2. Boleh di Instagram di @pro2_gorontalo atau boleh juga di WhatsApp di 0811-93-000-022. Last but not least nih teman pro 2 yang terakhir tapi yang paling enak, sayang kalau misalnya tidak kamu voting. Lagu dari Sony Fodera featuring Becky Hill with Say Something. Kalau kata orang, komunikasinya tolong jangan diam aja, jangan suka apa-apa, silent treatment, please deh. Ya, semua bro dua, itu dia 4 lagu untuk part yang pertama, so aku mau langsung spill saja. Dan ternyata, ngunit tahu yang memenangkan lagu kedua untuk pro dua hitlist, ini dimenangkan oleh lagu dari Brie with Spice, di voting sama Christoval dan juga Johnson. Alright, langsung nih teman bro dua, dua lagu buat kamu. Have fun. You like a little, you like a little, you like a little spice. You like a little, you like a little, you like a little.

0: Okay, I think I'm done explaining myself. Can we have one more run through?
1: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

ayo gabung-gabung dulu, gabung. Ini dia single terbaru. Kalau misalnya kalian yang kemarin ada baku iko dengan Indonesia Idol, pasti tahu lah ya salah satu finalisnya Tama Pradua yang punya suara yang sangat-sangat-sangat disukai, ada Josh Florentino. Nah, kali ini dia itu berkolaborasi bersama juri dari ajang itu gitu ya. Ada BCL Tama Pradua dengan single terbaru mereka yaitu Terpesona. Jadi kalau misalnya kalian mau, langsung di voting aja. Ini juga menurut Ana tuh kayaknya enak sekali deh, kayak berasa lagi menikmati perjalanan. Kalau tadi disemangatin gitu ya, saya mau buru-buru, tapi kayak tadi disemangatin, lebih merasakan bahwa kehidupan atau pagi kita yang sangat cerah ini emang harus dieksekusi dengan kebahagiaan. Nah, kali ini mungkin bakalan bikin kita lebih calm down. Ini juga single dari Chloe with Nothing Better. Ada single ketiga Tama Pradua, Pelan-pelan Saja dari Kezi Stefani. Sayang kalau misalnya kalian tidak voting, langsung aja di voting, dibanyak-banyakin, karena hanya dua lagu loh BDW yang bisa mau putar. Jadi sayang sekali kalau misalnya lagu ini tidak masuk ke dalam listnya kalian. Alright, lagu terakhir Tama Pradua ada dari Carly Rae Jepsen.

kita mau lihat dulu siapa yang sudah memenangkan untuk votingan teman Pro 2 di part yang kedua ini ya. Sebelum nanti kita mau masuk ke requestan-requestannya kalian. Ternyata dari Ella mau diputerin lagunya BCL dan juga Josh Florentino dengan Terpesona. So let's get started teman Pro 2 and happy listening.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Of course.
1: Music only. Kesempatan terakhir, sayang kalau misalnya kalian tidak gabung, jadi gabung dulu dari sekarang di Instagram di @radio_gorontalo. Untuk lagunya Bunga Citra Lestari featuring Joslo udah tidak bisa diputar lagi ya, karena tadi udah menang juga. So langsung pindah aja ke lagu berikutnya, ada dari Chloe Taman Pro 2 with Nothing Better.

siapa nih yang suka sama lagu-lagunya Klo? Kalau suka langsung aja di voting banyak-banyak teman berdua, karena hanya tinggal satu lagi slotnya. Jadi sayang kalau misalnya gak bisa dengerin lagu ini. Next ada lagu dari Kezi, Stefani dengan Pelan-Pelan Saja.

Nah, kalau anak-anak sekarang kan kayak ya udah pelan-pelan aja dulu atau nikmatin aja dulu ke just friend-an ini begitu. Tapi kalau kata-kata orang tuh slow down lah, lebih santai. Lagu terakhir dari Carly Rae Jepsen sama berdua dengan Motivation. Dan kita udah gak perlu nunggu lama lagi. Kayaknya aku mau ke Instagram dulu, mau cek siapa yang udah memenangkan votingan terakhir.

Dan itu dia teman Pro 2 untuk Pro 2 Hit List. Untuk special votingannya nanti kita pindah untuk requestannya kamu di jam 11 ya. So langsung dibanyakin Jo itu Instagram dengan semua lagu-lagu requestannya kalian. Bisa ke Instagram kita di @produ_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 08143000002. And Kazi, Stephanie, ready teman-teman produ buat temenin kamu dengan pelan-pelan saja.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Nah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Oke, Tama Radio, Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. So, aku tahu pasti kalian sekarang udah ramein Instagram dan juga WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp juga udah banyak banget nih Tama Radio yang ikutan gabung. Karena di jam 10 kayaknya udah di highlight banget sama mereka. Kalau nanti bakalan bisa aku puterin lagu-lagu favoritnya mereka. Kayak di 0813 8133 sekian. Seperti biasa, aku bisa absen nih. Pasti fans-fansnya Sabrina Leonor yang mau diputerin lagunya selesai. Jadi kita langsung cari, gak perlu lama-lama. Bunyi kan, kedengaran kan kalian Tama berdua. Jadi selesai, langsung masuk list. Terus kita pindah ke lagu berikutnya Tama berdua di Instagram. Ada dari Farisha underscore Naura, Tak Semudah Hompi 4. Jujur lagu itu lagi viral banget.

tolong banget ini dimasukkan gitu ya. Tak semudah Hom Pimpa. Ini harusnya udah masuk sih, harusnya. Tapi gak masuk ternyata, belum ya. Sabar ya. By the way, kalau misalnya kamu teman Pro2 yang pengen banget tahu lagunya udah masuk apa belum, stay tune setiap Pro2 Hitlist, karena itu bakalan kedetek sama kalian juga gitu ya. Kalau lagu-lagunya udah masuk ke votingan Hitlist, itu artinya udah ada di settingan PC kita gitu. Tapi nanti aku bakalan sampein juga ke MD-nya langsung kok. Tenang aja. Sama yang mana lagi nih yang mau aku puterin? Ada dari mana ya? Selination.fm. Mau dong kak? Sumpah Mati by Selena Grace. Boleh. Sumpah Mati ya. Dari Selena Grace dan juga Andi Rianta. Alright. Ini dia teman berdua. Dua lagu special requestnya kamu. Udah gak perlu lama-lama lagi. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi dengan hasil requestannya kalian. Kalau tadi udah aku putarin lagunya Berbiner, salah, itu fansnya Sabrina ya. Lagunya Sabrina Leonor dengan Salsa dan juga Celine Grace dengan Sumpah Mati. Kita pindah ke lagu berikutnya hasil votingannya kalian. Ada dari El Shalva 21, request lagu Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Thanks, alright. Terus jaga terasa dong kak, dari Hana underscore Hanavia, Samuel Cipta gitu ya, Samcip, soalnya dia tulis Samcip guys, itu Samcip siapa coba, aduh bisa-bisanya dia. Oke sabar, mau cari dulu ya, jaga terasa dari Samuel Cipta, ready, terus Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Salah Apa Aku itu mungkin karena dia lagi bingung atau dia lagi apa. Kalau bingung udah hal yang lumrah gak sih? Karena kan sekarang juga lagi tren sekali tuh yang namanya cowok bingung lah, cowok apalah. Oke, Tama Pro 2, ini dia langsung mau kita putar buat kalian ya. Dan sembari menanti respon kalian juga yang bergabung bareng Rahma di Instagram di @pro2 underscore Gorontalo, kalian juga bisa untuk ikutan request sama Pro 2 di mana, di line WhatsApp kita pastinya di 08 11 43 000 000 000.

0: pusing deh aku. Bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik. Sampai 8 ribu. Bahkan 12 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh. Makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa, cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian, kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Nggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Ninja
2: Life Crisis QLC, aduh. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu?
2: Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

Oke, teman berdua, untuk Prodi Wahid list special request udah aku selesain ya semua lagu-lagu hasil requestannya kalian, dan karena sekarang udah mau menuju pukul 11:47, jadi aku mau ngucapin thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung, udah ikutan seru-seruan. Dan aku juga mau sekedar mengingatkan bahwa azan zuhur di edisi Senin 14 September 2026 itu akan dikumandangkan di pukul 11:47, teman Prodi. Dan sembari menunggu atau menanti azan zuhur ya, ini kita mau puterin dulu penanti azan nanti di tepat pukul 4:47 kita bakalan sama-sama untuk mendengarkan lantunan atau sama-sama mendengarkan azan zuhur dikumandangkan.

0: sayyidatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan الناس أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya. Bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: for you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

bendera merah atau red flag. Red flag banget lah. Aduh, kenapa sih ada banyak cara untuk kita bisa menjadi hijau-hijau neon gitu ya. Kita malah menjadi red flag banget gitu kan. Tapi ini nih teman Pro 2 yang mau aku ajakin ke kalian, karena sekarang udah di pukul 12 juga. Kita bakalan rekomendasi banyak makanan. Yes, kalau misalnya yang ini masih bingung ya, kira-kira makan apa yang enak ya, atau eksekusi restorannya mana ya, itu kita makan yang berkuah, apa yang goreng, apa yang panggang, yang banyak banget kan pilihannya kan. Nah ini mau aku rekomendasikan teman Pro 2 salah satunya, tapi ini bukan makanan sih, ini lebih ke minuman gitu ya, siapa tahu aja kan kamu butuh biar gak mengantuk, pas banget. Karena ini ada yang lagi viral, iceberg americano yang pakai bongkahan es jumbo mirip gunung teman Pro 2. Waduh, jadi tren minuman kopi emang lagi tren banget dan menghadirkan banyak sekali kreasi gitu kan. Salah satunya ini adalah es americano atau iceberg americano yang pakai bongkahan es jumbo segede gunung teman Pro 2. Jadi cara penyajiannya ini itu sedikit berbeda dari penyajian kopi-kopi pada umumnya, di mana es raksasa ini tuh dipasang tepat di atas gelas berisi kopi. Hasil akhirnya ini cukup mencolok saat dilihat dari dekat. Jadi americano yang biasanya sederhana ini berubah menjadi minuman dengan tampilan seperti gunung es. Nah, konsep ini yang kemudian dikenal dengan yang namanya iceberg americano dan tengah ramai di Taiwan. Dan istilah ini tuh dipakai untuk menyebut kalau americano ini disajikan dengan es dalam jumlah yang sangat banyak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dicicipi gitu ya, ini bongkahan esnya ini nanti akan diambil sedikit demi sedikit teman Pro 2. Tapi nanti udah disediain juga gitu sedotan yang cukup panjang. Nah, kita bisa langsung nyeruput gitu ya. Jadi lebih ke esnya ini itu dibolongin di bagian tengahnya. Jadi memudahkan untuk si sedotan para customer untuk bisa langsung menggapai americano begitu. Jadi aku jadi bingung nih, gimana nih cara dia bisa dingin gitu kan, apakah karena dia lewat selah-selahnya, terus juga nanti si sedotannya ini jadi beku apa bagaimana, aku juga masih belum tahu. Tapi kayaknya ini bakalan bakalan rame terus gitu, karena emang lumayan unik gitu ya cara mencicipinya teman Pro 2. Tapi kalau ditanya apakah ini bakalan bertahan lama, I don't think so.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kartika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas. Uh-huh. Kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawan.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman.
2: Di taman
3: di depan kelas.
2: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu, Am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Iya, oke.
3: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
3: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
2: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
3: Oh, dia.
2: Okay,
3: dia terus? Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
2: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
3: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Mm-hmm. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
2: Hmm, sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
3: Iya sih. Iya, begitu kan.
2: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
3: Sekolah. Oh iya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, sama Bro 2, 97.05 dengan The Cup. Dan sama Bro 2, kita lanjutin lagi. Ini ada salah satu makanan yang menurut aku tuh kayaknya enak banget. Tadi kita udah ke minuman, sekarang kita ke makanan. Biar menjawab semua rasa melapar gitu ya. Yang lagi puasa Senin, maafin ya. Ini buat yang bisa-bisa aja. Ada resep telur Pontianak sama Bro 2. Ini katanya viral sekali. Karena bumbu kecap bawang putih yang bisa dibilang cukup simpel, tapi ternyata enak banget nih untuk bisa kita recook kembali. Jadi telur kecap ala Pontianak ini tuh kata dorang itu cocok sekali untuk disantap bersama dengan nasi hangat. Dan kamu juga bisa untuk menambahkan yang namanya tumisan sayuran sesuai dengan selera kita masing-masing. Resepnya ini ada apa aja bisa aku spill. Ada 4 buah telur ayam segar, ada 2 sendok makan mentega, bumbunya ini ada 2 sendok makan minyak sayur, 5 butir bawang merah cincang halus, 1 siung bawang putih dicincang halus, 1 batang daun bawang iris halus, 100 ml kecap manis, 1,5 sendok merica bubuk, 1 sendok teh garam, dan 100 ml air. Taburannya atau toppingnya ini bisa pakai bawang goreng teman Bro 2 ya. Cara memasaknya itu gampang banget, kayak tinggal dimasakin aja, menteganya dipanasin sampai dia leleh. Terus goreng telur satu per satu, tingkat kematangannya bisa sesuai selera, angkat dan tiriskan. Bumbunya ini kita tumis, bawang merah, bawang putih sampai layu. Terus kita masukin terakhir untuk daun bawang, kecap manis, merica, garam dan juga air. Aduk hingga mendidih, lalu diangkat dan taruh telur goreng di piring kita masing-masing yang udah ada nasi hangatnya gitu ya. Disiram dengan bumbu yang sudah kita tumis tadi, jangan lupa ditaburi dengan yang namanya bawang goreng. Selamat menikmati. Kalau kata orang-orang ini adalah makanan premium akhir bulan tahun 2022.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur. Sol terlalu nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, ya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
0: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

Teman berdua, kalau misalnya kamu yang suka banget sama croissant gitu ya, ini kamu wajib tahu, selain dia berasal dari Prancis atau dessert khas Prancis, ternyata ada juga nih 5 dessert yang gak kalah viral dan juga bikin kita ngiler. Yang pertama ada, aduh susah sekali ini namanya. Ya udahlah ya, kita seolah-olah bisa bahasa Prancis aja teman berdua. Gâteau Basque. Aku gak tahu apakah itu benar atau tidak gitu ya. Tapi teman berdua, ini tuh ada di perbatasan Spanyol dan juga Prancis. Dan dessert ini itu tuh cheesecake gitulah pada umumnya. Jadi versi dari gâteau ini tuh terdiri dari selai cherry yang diberi rum dan juga brandy. Aduh, ini non muslim gak boleh. Non muslim, ini muslim gak boleh coba gitu ya. Tapi kita lanjutin dulu, ada olesan pada kue berwarna coklat keemasan, berbahan dasar kue pastry dengan krim gitu loh teman berdua. Terus yang kedua ada vacherin. Nah vacherin ini itu juga bisa dibilang adalah salah satu dessert yang secara tampilan mirip banget sama pavlovanya Rusia teman berdua. Tapi vacherin ini biasanya dibuat dalam ukuran satu loyang dengan lapisan mering yang dipanggang gitu. Terus ada es krimnya juga, ada whipped creamnya juga, sama buah-buahan yang sudah direndam dalam keadaan segar. Yang ketiga ada tarte tatin. Ini kayak apple pie-nya Amerika, mirip-mirip kayak gitu. Cukup klasik tapi juga bisa dibilang udah dimodifikasi lebih modern teman berdua ya. Ini adonannya itu katanya direndam pakai apel, ditutup, terus nanti dipanggang. Terus yang keempat ada souffle. Kalau souffle ini bisa dibilang roti yang mendominasi dari telur putih gitu loh. Jadi kayak dibuat soft gitu. Terus juga nanti dikasih topping saus keju atau juga saus coklat. Yang terakhir ada yang namanya religious. Nah kalau religious ini diterjemahin itu biarawati gitu, atau suster wanita gitu ya, kalau dalam keagamaan Katolik lah. Nah kue ini itu ukurannya kecil, tapi kafe-kafe itu nanti adonannya ini dibagi-bagi teman berdua, jadi lebih kecil lagi. Dan itu dia 5 dessert Prancis yang mungkin bisa kamu cobain teman berdua kalau kamunya

Backstreet Boys sama Pretty Woman Changes yang terus temenin kita sampai di pukul 13.04 menit sama Pretty Woman. Ini ada nih kabar terbaru dari J.I.Z.S. dan kawan-kawan yang katanya berhasil menghajar Juventus sama Pretty Woman sampai bikin Lucian Spalletti ini tuh katanya merasa terpukul karena kekalahan 2-3 dari Sassuolo pada Gornita keempat Serie A tahun Pro 2 di hari Senin ini. Jadi pertandingan ini berlangsung di Stadion Maipei, berlangsung cukup sengit, dan Juventus ini tuh mampu menyamakan kedudukan 2 kali setelah sempat tertinggal melalui aksi pemain pengganti Edon Zegrovat. Namun teman Pro 2, Bianconeri ini tuh gagal untuk membalikkan keadaan dan malah takluk lewat golnya Vasiliji Adzik di masa injury time. Dan tepat di menit ke-90+4 itu Adzik, pemain pinjaman dari Juventus gitu ya, berhasil menyamakan kedudukan. So dengan demikian Spalletti ini memilih untuk belajar dari kesalahan. Dan sisi positifnya ini para pemain punya hasrat besar gitu ya untuk memenangkan laga dengan segala cara ya. Hasil negatifnya ya itu tadi, Juventus harus turun ke posisi ke-8 dengan koleksi 7 gol. Sementara Sassuolo diperkuat oleh J.I.Z.S. ini menempel ketat Juve di peringkat ke-9 dengan poin yang sama.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Teman berdua, ada kronologi yang cukup bikin kita nih terpukau. Ada yang terpukau, ada yang juga yang kaget, teman berdua ya. Dimana Haaland ini tuh berhasil menjadi penentu kemenangan 1-0 atas Man City dalam derby Manchester yang terjadi di laga lanjutan Inggris di Stadion Old Trafford, teman berdua, di hari Minggu kemarin. Jadi gol Haaland ini tercipta di menit ke-60 melalui tembakan first time menyambut umpan yang dikirim oleh Josko Garvidiol. Dan semula hakim garis dengan cepat ini mengangkat bendera offside usai Haaland ini membobol gawang MU. Nah, posisi dari Enzo Fernandez yang berada di sisi lain dianggap offside, teman berdua. Dan gol ini juga kemudian dianulir oleh wasit Michael Oliver. Namun setelah mendapat bisikan dari tim VAR atau video assistant reference gitu ya, Haaland ini akhirnya mengubah, bukan Haaland sih, wasit itu mengubah keputusan dan mengesahkan gol itu. Nah, VAR ini juga menyatakan kalau Enzo Fernandez tidak aktif atau tidak ikut menyentuh bola sehingga pelanggaran offside ini bersifat subjektif gitu. Jadi gol yang dicetak oleh Haaland ini menjadi satu-satunya gol di derby Manchester kali ini. Dan gol ini juga melahirkan pro dan juga kontra di media sosial. Belakangan sama Pro 2, badan wasit Premier League atau ProRef gitu ya, ini meminta maaf kepada Man United atas kesalahan penilaian terhadap gol kontroversinya Haaland. Dan VAR juga seharusnya merekomendasikan Michael Oliver untuk meninjau tayangan ulang untuk memberikan keputusan terakhir. Namun nasi sudah menjadi bubur dan gol kontroversi Haaland membawa Man City menang 1-0 atas Man United di Old Trafford.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Selamat siang Tuan Pradua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, teman Pradua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman Pradua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Dan kayaknya kalau misalnya kalian lihat performa dari Yamal ya, kayaknya kalian juga gak bakalan berhenti untuk mengagumi dia nih teman Pro 2. Karena Yamal ini tuh baru aja memperlihatkan magisnya saat dia lagi ada di sesi latihan, dimana Yamal cetak gol luar biasa dan dia juga berhasil untuk melewati beberapa rekannya, bahkan sampai menggocek penjaga gawang sebelum akhirnya dia memasukkan bola memakai kaki belakang. Yamal sendiri ini juga emang lagi on fire-nya teman Pro 2 dari liga laga terakhir. Dirinya ini tuh berkontribusi 7 gol dalam dengan rincian 5 gol dan juga assist, dan besok itu kita baru akan melihat aksi Yamal sama Barcelona. Jadi nanti kita bakalan lihat bagaimana dia menghadapi Mbappe lagi gitu ya. Kita juga nanti bakalan lihat bagaimana nanti performanya Yamal teman Pro 2. So, kalau udah dapat informasinya, nanti kamu bisa juga sharing-sharing gitu kan. Kita juga bisa saling cerita panjang-panjang, kali lebar, kali tinggi. Pokoknya yang paling yang saat ini kita perlu banget untuk perhatiin gitu kan, pemain-pemain muda sekarang tuh emang lagi berkilau-berkilaunya teman Pro 2. Karena sekarang kan udah mulai beralih juga gitu fans-fansnya, kayak Messi kemarin udah memutuskan pensiun. Kita tinggal tunggu ini teman Pro 2, si R7 kira-kira kapan ya dia bakalan pensiun.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke, teman berdua. Ini kita sekarang mau beralih dulu, tapi sebelum itu yang baru aja bergabung bareng Rahma di siang menuju sore ini ya, karena sekarang udah pukul 2 lewat 4 menit. Aku cuma mau mengingatkan juga kalau misalnya kamu enggak bisa terhubung bareng kita di frekuensi kita di 92,4 FM, it's okay. Jangan sedih karena bisa bergabung bareng Rahma di layanan streaming kita Tema Berdua di rri.co.id, atau bisa juga untuk download aplikasi digital kita di RRI Digital. Jadi semuanya sekarang udah sangat amat mudah, sangat amat simple dan ringkas, dan pastinya bukan hanya terhubung di Pro 2 saja, tapi ada juga di Pro 4, ada di Pro 1, dan bisa juga terkoneksi dan terhubung di berbagai macam RRI di seluruh Indonesia. Jadi sangat mudah, tinggal di download aja, itu udah tersedia di iOS dan juga di Android kok. Jadi aman, say.

0: Mura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah, kosong gimana?
0: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman berdua, ini ada satu yang mungkin buat kita semua jadi bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak. Tapi barusan itu ada yang viral banget, teman berdua. Veteran Petol yang dikabarkan melakukan tindakan atau tudingan gitu ya, pelecehan seksual. Nah, akhirnya Veteran Petol ini membantah tudingan itu yang mengatakan bahwa dia itu melakukan pelecehan seksual gitu kan, dituding lah. Dan didampingi oleh kuasa hukumnya juga dalam konferensi pers di hari Senin ini, anak angkat dari Robin Onsu ini menyebutkan bahwa kabar yang beredar di media sosial ini tidak mencerminkan fakta di lapangan. Dan diberitakan juga bahwa veteran ini menyebut dirinya sendiri berjanji untuk kooperatif menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan ke dirinya. Dan dia juga memastikan bahwa tidak akan menutupi ataupun memanipulasi apapun yang sebenarnya terjadi. Veteran juga mengatakan bahwa dirinya ini selalu berusaha untuk menjaga nama baik dirinya sendiri serta orang tuanya, terutama juga untuk Robin Onsu. Dan dia juga heran ketika ada perempuan yang baru ia kenal bisa mengaku hal tersebut. Pengacara dari Veteran Petol, Koko Joseph Irianto, ini menegaskan bahwa bantahan dari kliennya ini juga didukung dengan kesaksian sejumlah pihak bahwa dugaan kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dialamatkan kepada veteran ini tidak pernah terjadi. Dan sudah ada beberapa juga sebenarnya, teman berdua, kalau kita ikutin kasus ini ya, beberapa saksi juga udah bersuara. Dan dari pernyataan saksi ini emang agak sedikit janggal sih menurut aku. Ya kali ada seorang cewek yang tidak mengenal siapa si cowok ini, diajak ke room, terus dianya iya-iya aja. Maksudnya? Yang gak sih? Oke lah, let's say kalau emang mungkin pekerjaannya dia seperti itu. Tapi maksudnya itu adalah kamu berada di dalam satu room yang kamu tidak tahu siapa aja yang ada di dalam. Ditambah juga mungkin mostly itu adalah isinya orang-orang yang memang sekedar mau hiburan dan lain sebagainya. Dan kalau emang itu adalah pekerjaan kamu, justru malah semakin mempermalukan diri sendiri gak sih kalau ternyata bekerja di hal-hal yang seperti itu, menurut aku ya. But gak tau lah, nanti kita ikutin terus informasinya, teman berdua. Kalau ada update-annya bakalan aku spill ke kalian.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aha, aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah disebutin mereknya. Mm-hmm. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya papa. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kalau tak untuk papa, jadi aku bilangin, ini kan baru beli, ini aku bilangin, kok kaki lu gimana sih kadang? Iya, ah gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuman ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini dia informasi terakhir dari Maudy Ayunda yang minta maaf usai video mindfulness ini tuai hujatan. Jadi teman Pro 2, di komentar yang disematkan di videonya Maudy Ayunda yang dia unggah di sosial media gitu ya, tentang berita buruk soal Indonesia beberapa waktu terakhir, dan judulnya itu kan adalah mindfulness in the Age of Bad News gitu. Dan Maudy sendiri tuh menyadari bahwa bisa menghindari berita buruk adalah privilege. Karena setelah video ini menuai banyak kritikan, ini banyak banget yang menyampaikan bahwa di keadaan seperti ini yang disampaikan oleh Maudy Ayunda ini kurang tepat gitu, atau kurang bijak, dan juga mungkin bisa dibilang belum bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, di mana banyak sekali musibah, terus juga terjadi banyak sekali keracunan dari salah satu program, terus juga banyak banget yang mengalami musibah meletusnya Gunung Krakatau dan yang lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya Maudy sendiri juga mengatakan permintaan maaf teman Pro 2 bahwa konten yang dimaksud itu bukan berarti bahwa dia tidak berempati atas apa yang terjadi saat ini, tapi justru menunjukkan hal yang sebaliknya, bahwa dia ingin agar masyarakat untuk bisa lebih bersikap tenang terhadap sesuatu. Dan teman Pro 2, karena sekarang udah di pukul 14.54 9, ini Rahma mau ikutan pamit undur diri dulu, dan kita juga mau menginformasikan untuk azan asar ini akan dikumandangkan di pukul 14.51. So, Rahma pamit undur diri, teman Pro 2, tetap stay tune aja terus di sini karena nanti bakalan ada kru Pro 2 lain yang juga siap buat temenin kamu dan gantiin aku. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah subhanahu wa ta'ala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal waktu, bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang suka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka, baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Quranul Karim.

Diagnosis 17 mengalami cedera lutut serius saat menjalani wajib militer dan didiagnosis mengalami robekan total di ligamen ACL. Osi juga menyampaikan kondisi ini secara langsung kepada Karat Mengamar 17 lewat platform Weverse Sabtu 12 September kemarin. Osi juga bilang kalau cedera ini terjadi ketika dia berlatih bersama tim pertunjukan Angkatan Darat Korea Selatan. Batalin konser Forward di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung 19 September. Konser di Nicepeak 2 tersebut dibatalkan karena situasi akibat aktivitas vulkanik di Indonesia yang masih sulit diprediksi. Agensi RBW itu ngomongin pembatalan tersebut lewat pernyataan resmi kepada para penggemar Mamamoo. Keputusan ini diambil setelah agensi mempertimbangkan perkembangan situasi serta meningkatkan langkah pengamanan dan keselamatan. Arsenal lanjutin tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Inggris setelah ngalahin Sunderland 2-0. Laga pekan keempat ini berlangsung di Stadium of Light Sunderland. Dua gol tim Meriam London itu dicetak sama Bruno Guimaraes dan tendangan penalti sama Saka Bukayo. Sunderland memperoleh kesempatan tendangan penalti di menit ke-56, tapi masih bisa diantisipasi oleh David Raya. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintah.

0: saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Jumpa kembali barengan Ibrahim Rian di sore hari yang cerah ini. Di awal pekan, pekan ke sekian kalinya lagi di bulan September ya guys ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Yang mungkin lagi kurang sehat, kita doakan bersama semoga cepat atau lekas sehat nomor 2. Dan mungkin juga yang lagi bermurung hati ya, semoga ada hal yang bikin kamu jadi booster lagi jadi bahagia lagi untuk menjalani hari ini nomor 2 ya. Tentunya Pro 2 FM sebagai alternatif, bahkan jadi solusi biar kamu tuh makin seru, makin senang di sore hari ini, karena Ibrahim Rian akan temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan di jam 3 ini kita punya kabar dari Pramuka SMK Bina Taruna yang meraih hasil membanggakan setelah itu, teman terbaik kamu.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu dewa. Sing with It's Gonna Be Me, itu Pro 2. Sudah mengantar kita di jam 3 sore lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di sore hari ini mari sama-sama kita apresiasi untuk Pramuka SMK Bina Taruna yang meraih 2 juara 1 di kompetisi perdananya. Prestasi membanggakan ditorekan Pramuka Ambalan Insinyur Awad Rahmat Haji Rasmin Modanggu, Pangkalan SMK Bina Taruna Gorontalo, dalam keikutsertaan mereka di ajang kompetisi kepramukaan. Dan ini juga jadi ajang perdana dari SMK Bina Taruna dan langsung menyabet 2 gelar juara 1 sekaligus di Scout Skill Competition atau competition yang digelar SMA Negeri 4 Kota Gorontalo hari Sabtu kemarin, nomor 2. Kompetisi ini juga sudah diikuti oleh perwakilan SMA, SMK, dan MA se-Kota Gorontalo, di mana Pramuka SMK Bina Taruna mengikuti 2 cabang perlombaan dan berhasil meraih juara pertama pada kedua cabang tertentu atau cabang tersebut lah. Dan 2 kategori ini juga miniatur pioneering serta lomba pengiriman pesan menggunakan semafor, Morse, dan sandi. Wah, wah, wah. Ini DP nama hoki. Bukan hoki sih. Lebih tepatnya tuh kayak kartu as di permainan pertamanya. Jadi debut tapi langsung membawa pulang juara. Juaranya juara satu lagi. Selamat ya sekali lagi buat SMK Bina Taruna.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: 92,4 Rudy FM, teman terbaik kamu. Turun kedua, ada gak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih turun kedua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya teman kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenangin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak...

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo barengan Ibrahim Rian guys. Selamat sore ya. Gimana nih kabarnya hari ini di awal pekan, tepatnya di hari Senin. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana ya. Nah, kemarin baru saja kita merayakan pekan Karawo dan juga pekan-pekan lainnya. Pekan Karawo, pekan UMKM, pekan kopi dijadikan di dalam satu kegiatan yang bernama Harvest Soro 2. Nah, ini kalau kita kutip dari rri.co.id, Harvest atau Hulon Dalo Art and Craft Festival mencatat capaian positif dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif Gorontalo. Did you know, selama 3 hari pelaksanaan Harvest, itu mencatat total transaksi sebanyak 5,66 miliar rupiah dengan ngelibatin 450 UMKM. Bih, itu baru 3 hari saja coy, sudah tembus hampir 6M tuh Pro 2 ya. Ternyata alhamdulillah orang-orang Gorontalo ini banyak duit. Amin, amin, amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibrahim Rian masih menemani kamu di sore hari ini. Dan di sore ini nomor 2 di awal pekan, untuk sore ceria kita kedatangan teman sore nih nomor 2 yang sudah hadir secara live di studio Pro 2 FM. Dan kamu juga bisa menyaksikan kami di studio Pro 2 FM saat ini melalui live TikTok Pro 2 GTO ya. Jadi untuk teman Pro 2 dan juga mungkin teman-teman dari tamu atau teman sore kita yang sore hari ini sudah tahu kalau teman-temannya itu akan hadir di studio Pro 2 FM, mungkin sudah bisa memadati live TikTok dari Pro 2 GTO ya. Jangan lupa di follow juga. Dan langsung saja kita kenalan sama teman sore kita di sore ceria kali ini. Halo.
1: Hai.
0: Halo, halo, halo, halo. Halo. ini ada ceweknya, ada cowoknya juga, Tomoro 2 ya. Langsung saja kita kenalan dulu, dari mana dulu nih mau kenalannya? Ladies first boleh? Sebelah kanan saya.
2: Boleh, baik. Perkenalkan, nama saya Gishani Salsabla Kiren. Putri dari SMA Negeri 4 Kota Gorontalo.
0: Oke, ada putri SMA Negeri 4 Kota Gorontalo di studio Pro 2 FM sore hari ini, ada Gishani Kiren. Kiren, benar?
2: Kiren.
0: Oh, Kiren. Oke, ada putri si Gishani ya. Aku manggilnya Geisha, Geisha boleh?
2: Iya, boleh.
0: Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
3: Oke, halo, aku Alia. Aku Putri Semanet 2022.
0: Putri Semanet 2022. Berarti former ya?
3: Iya.
0: Oh, alright. Berarti ada putrinya, ada alumninya atau yang sudah former menjabatnya. Berikut.
4: Oke, baik. Kalau saya sendiri selaku Putra Semanet 2026, saya Muhammad Rizky.
0: Muhammad Rizky.
4: Iya.
0: Oke, selamat datang di Pro 2 FM, Bro. Iya. Putra Semanet 2026 ya. Yang satunya lagi enggak ketinggalan, ini ada Bapak Guru ya. Oh, pembinanya. Oke. Aduh, Pak, kayaknya mic-nya kurang kedengaran. Holis, coba ente coba Pak, dicek dulu mic-nya Pak. Cek, cek.
5: Halo, cek.
0: Boleh sekali lagi?
5: Cek, halo.
0: Oh, oke, okay, ada. Dengan Bapak siapa ini pembinanya?
5: Nama saya Rustam Amir Dako. Saya pembina dari Putra Putri SMA Negeri 4 Gorontalo.
0: Wow, wow, wow, wow. Jadi sorry tadi siapa namanya, Pak?
5: Pak Rustam.
0: Pak Rustam ya. Ya. Pak Rustam ini yang sudah membina siswa-siswinya untuk menjadi putra dan putri di sekolahnya.
5: Iya,
0: dan sekolah. Sampai di Pro 2 FM sore ini. Apa kabar dulu nih teman-teman semuanya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Tadi saya kaget kiranya cuman berempat, ternyata bawa pasukan juga.
5: Mereka suka ikut.
0: Oh, suka ikut. Enggak apa-apa. It's okay, it's okay. Tapi tadi perjalanan ke Pro 2 bagaimana? Aman.
2: Aman.
5: Aman.
0: Aman. Aman ya?
5: Aman.
0: Naik apa ke sini, teman-teman?
2: Naik Maxim.
0: Naik ojol ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kita akan ngobrol sama putra-putri Semanet. Jadi Semanet itu SMA Negeri 4 Kota Gorontalo,
5: iya.
0: Ya? Wah, saya justru baru tahu Semanet itu SMA Negeri 4, Pak. Mohon maaf ini.
5: Iya,
0: izin,
5: iya.
0: Izin.
5: Tidak apa-apa. Kalian promosi aja.
0: Iya, makanya kita hadirkan di sini biar apa? Biar teman Pro 2 bisa tahu.
5: Iya.
0: Dan juga bisa kenalan langsung sama putra-putri Semanet. Dan mungkin ada yang mau menyapa dulu teman-temannya. Sekarang kita lagi live di TikTok juga. Silakan dada-dada di kamera.
6: Halo, halo yang sudah bergabung.
0: Iya, ada siapa ini? Ariel Daud. Katanya halo kakak Alia. Kenal si Ariel ya?
6: Iya, kenal.
0: Oke, bukan vokalis band Noah, bukan.

April, no, beda lagi. Oke, okay, nanti tolong mau cerita lebih lanjut, tapi kita mungkin ke komersial break dulu. Habis ini kita balik lagi tanya-tanya ke apa Putra Putri Smanet 2026 dan juga 2022. Saat lagi di Suara Ceria, teman sore kamu.

0: Bukan orangnya dari Juicy Louisi sudah mengantar kita di jam 4 sore lebih 13 menit dan masih di sore ceria teman sore kamu. Masih bersama siapa tadi Alia, kemudian ada Alia, kemudian ada Muhammad Rizky dan juga Geizani dan juga Bapak Rustam selaku pembina dari Putra Putri SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Kita mungkin ke siapa dulu ini pertanyaan pertamanya. Oh, sebelumnya teman-teman sudah follow media sosial Pro 2 belum?
1: Belum.
0: Belum?
1: Aku sudah.
0: Kamu sudah Alia?
1: Iya.
0: Oh, okay, alhamdulillah. Oh sudah, alhamdulillah. Pak Rustam sudah ya?
2: Sudah.
0: Iya, karena kalau belum follow sampai dengan selesai tidak bisa pulang, Pak. Soalnya tidak bercanda itu.
2: Iya, kita di sini. Sudah. Iya. Putra itu follow RRI.
0: Wih, mantap. Jadi kalau yang belum follow, abis ini follow ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, guys, mungkin pertanyaan pertamanya sejak kapan DP ini tuh proses? Kan ada apa seleksinya kan?
2: Iya.
0: Nah itu dari kapan? Mungkin Pak Pembina bisa menjawab dulu tuh.
2: Yang saat ini yang tahun 2026 atau?
0: Yang 2026.
2: Yang dari 2026 itu kita seleksinya itu sejak tanggal, karena finalnya itu tanggal 28. Jadi seminggu 28 Agustus.
0: Oke.
2: Okay. Jadi seminggu sebelum tanggal 28 itu kita sudah merekrut dari berbagai kelas, mau putra maupun putri itu untuk apa namanya bersaing memperebutkan gelar putra putri Smanet. Jadi dua hari sebelum grand final mereka mengikuti karantina dulu.
0: Wih, ada karantinanya juga ya?
2: Ada karantina, mereka terima materi dari narasumber yang memang kita sudah persiapkan itu, entah itu dari pemberi materinya dari guru, tapi kita mengundang yang dari luar, kita tidak
0: guru dari luar.
2: Mengundang guru yang dari luar, terus kita mengundang pageant, para penikmat pageant
0: pageant
2: Indonesia, Gorontalo itu sudah pernah kita undang.
0: Oh gitu.
2: Untuk memberikan materi kepada putra-putri Smanet yang ikut karantina.
0: Itu tidak perlu penyiar, Pak. Buat ngasih pembekalan itu. Siapa tahu kalau penyiar saya bersiap. Oh gitu. Jadi DP proses itu dari akhir Agustus ya. Sampai final di tanggal 28 Agustus. Oke, dan itu dipilih di setiap kelas.
2: Di setiap kelas.
0: Ada ketentuan kelas berapa begitu?
2: Tidak, semua kelas bisa ikut kecuali kelas 12.
0: Oh, kecuali kelas 12. Oke.
2: Okay. Kelas 10 dan kelas 11 itu kita pilih tapi ada juga kelas yang tidak mengutus.
0: Oke.
2: Tapi kita terbantu dengan ada beberapa kelas yang mengirim lebih dari satu.
0: Sehingga
2: ketika malam final pesertanya jadi banyak.
0: Oh, gitu. Iya. Nah, kalau si Geisha?
1: Iya.
0: Geisha kan?
1: Iya.
0: Oke, Geisha sama Reza. Rizky. Rizky kelas berapa ini masing-masing?
3: Kalau saya kelas 10.
0: Kelas 11.
2: Iya.
0: Oh, jadi bisa beda begitu ya. Oke. Berarti dari 28 Agustus kemarin itu udah final. Dan terpilihlah Rizky dan juga siapa?
1: Geisha.
0: Oke, dan so far gimana kalian berdua setelah terpilih? Apakah sudah menemukan chemistry satu sama lain? Karena tadi mengingat beda kelas juga kan?
2: Iya.
0: Maksudnya beda tingkatan, ada yang kelas 10, ada yang kelas 11. Itu bagaimana nih bicara biar bisa blend gitu satu sama lain?
1: Kasih terbiasa buat komunikasi. Memang dari awal sudah terbiasa.
0: Oh gitu. Tidak tanya soal makan.
1: Tidak.
0: Oh tidak ya.
4: Nanti keterusan.
1: Kan. Ada ceweknya juga kak.
0: Oh ada ceweknya juga. Aduh. Sorry, izin. Oke, kalau Rizky bagaimana menyesuaikan dengan Geisha?
5: Kalau saya dari komunikasi kecil-kecilan saja kak. Nanti pelan-pelan akan terbentuk chemistry.
0: Oh gitu. Jadi kecil-kecilan dulu ya. baru besar-besar. Oke, jadi dari tanggal 28 sampai hari ini kalian sudah resmi jadi apa namanya putri Smanet ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Mungkin ada kendala waktu itu? Kalian pas ikutin apa dari mulai rangkaian sampai final?
1: Kendalanya pas menjalani karantina itu ada rasa-rasa takutnya, gugupnya. Itu aja gitu. Sih.
0: DP karantina kamu gugup ya?
1: Iya.
0: Mungkin karena tidak tidur di kamar lagi ini ya. Takut lagi ada sesuatu. Itu tidur di mana, di sekolah?
1: Di rumah.
0: Enggak, maksudnya karantinanya di mana?
2: Tidak nginap.
0: Oh alah.
2: Hanya sekitar 1-2 jam.
0: Oh alah, saya pikir nginap pak.
2: Nggak.
0: Iya, di pikiran saya karantina itu apa dikumpulin iya. Gitu kan?
2: Nanti budgetnya tambah lagi.
0: Bapak curhat lagi. Kita tahu bersama pak, efisiensi pak kita iya, tahu, efisiensi. Kita tahu itu. Jadi ya begitulah, susah senang harus dijalani pak ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau kalian sendiri persiapannya berapa lama?
1: Persiapannya
0: untuk mengikuti
1: sampai 1 minggu lebih.
0: 1 minggu lebih. Apa yang kamu pelajari waktu itu?
1: Pelajari materi-materi yang akan datang pas karantinanya.
0: Oke.
1: Dengan mempersiapkan outfit juga sih.
0: Oh iya, itu iya. Tidak kalah penting sih.
1: Iya.
0: Oke, gitu jadi persiapannya apa materi, outfit.
1: Iya.
0: Nah kalau cowok biasanya beda itu. Kalau cowok bagaimana? Kamu juga agak strict dengan outfit?
5: Kalau saya sih lebih mementingkan yang pertama itu public speaking saya.
0: Oh,
5: saya harus public speaking dan kepercayaan diri. Saya takutnya nanti banyak orang melihat saya itu kayak, ih dia itu begini, begini, begini. Jadi melatih diri agar terlihat lebih baik.
0: Oke, oke. Apa saja sih waktu itu pas grand final ada jurinya juga kan pak?
2: Iya.
0: Nah ingat tidak waktu itu pertanyaan dewan juri apa saja?
1: Aduh lupa sedikit.
0: Yang kamu ingat deh?
1: Pertanyaannya itu yang pertama itu speech tentang diri sendiri begitu, pokoknya umum lah.
0: Oke.
1: Okay. Terus kedua terus? Tanya. Pertanyaannya acak, lupa.
0: Oh gitu, tidak ya. Ada pertanyaan siapa apa nih nama penjaga sekolah pertama SMA Negeri 4, tidak ada ya?
1: Tidak.
0: Kan menguasai hasanah SMA 4 kan?
2: Iya, tapi itu lebih ke apa namanya, lebih ke logika aja sih.
0: Oh gitu, pengetahuan umum iya, aja ya iya. Pak. Oh, oke. Jadi gitu, kamu persiapannya apa belajar dan juga tadi pertanyaan dewan juri agak kurang udah iya. lupa ingat ya. Kalau Rizky ingat nggak?
5: Kalau tidak salah, saya itu ditanya tentang ibu.
0: Oh gitu, ibu. Iya. Kenapa ibu? Konteksnya apa tuh? Maksudnya ditanya soal ibu.
5: Jadi peran ibu di hidup saya itu bagaimana?
0: Oh iya. Jadi kayak dicari tahu latar belakangnya iya. Ya. Oke, jadi apa namanya soal ibu tadi ya?
5: Iya.
0: Oke, luar biasa. Kita mungkin ke Kak Alia dulu ini. Wah, okay. Kak Alia dari tadi sepertinya so tidak sabar gitu menjawab ya. Kak Alia 2022 Anda masih ingat kan? Atau so lupa juga pertanyaan dari dewan juri tadi?
6: Waktu itu untuk pertanyaannya itu kalau gak salah aku dapatnya. Itu pertanyaan mengenai apa arti cantik bagi aku gitu.
0: Arti cantik?
6: Iya.
0: Wah menarik gitu. Kamu jawabnya apa?
6: Waktu itu aku jawabnya cantik itu bukan dari penampilan aja. Tapi juga bagaimana kita dilihat dari sudut pandang orang lain. Dari POV orang lain.
0: Okay.
6: Jadi cantik itu bukan cuma soal penampilan. Bukan cuma soal fisik. Tapi juga bisa dari sikapnya, sifatnya, perilakunya. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Itu juga bisa mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kita gitu.
0: Oke, menarik jawaban. Jadi tidak salah sih pak. Tidak salah Alia sebagai Putri Smanet 2022.
2: Waktu itu juga kan masih kelas 11 waktu itu.
6: Iya, waktu itu aku kepilihnya pas kelas 11.
0: Terus kamu Ingat tidak waktu itu pas kamu kepilih, kira-kira ada di benak kamu, kenapa saya terpilih ya? Kan biasanya orang ada over PD begitu gak sih? Kayak, oh kita rasa tadi kita terpilih tuh karena kita gini-gini-gini. Kita jawabnya ini-ini-ini.
6: Kalau aku karena waktu itu aku jawabnya juga alhamdulillah lancar waktu itu pas jawabnya. Jadi kayak udah apa ya, udah pede gitu.
0: Oh, kayak, udah feeling
6: kayaknya
0: ya?
6: Kayaknya bisa ini, bisa lanjut bisa, top ya? 3 ini. Wah. Gitu.
0: Oke, dan ternyata di final kamu terpilih.
6: Iya.
0: Alhamdulillah. Sekarang kamu sibuk apa, Alia?
6: Sekarang aku kuliah.
0: Kuliah?
6: Iya.
0: Di
6: Universitas Negeri Gorontalo.
0: Oh, UNG.
6: Iya, betul.
0: Semester sekarang?
6: Sekarang udah semester 5.
0: Jurusan?
6: Teknik Informatika.
0: Wih, sorry saya udah kayak wartawan ya, Nenek. Oh, jadi Teknik Informatika.
6: Iya.
0: Wah, saya juga alumni situ lagi.
6: Oh, kebetulan ya.
0: Gak usah ini, gak usah diiniin lah. Di TikTok kita juga masih ada nih, teman berdua. Ada 7 orang yang menyaksikan. Jadi kalau ada yang mau bertanya ke Putra Putri Smanet, baik yang tahun ini maupun yang di 2022 ada Alia, kamu bisa kirim pertanyaan ya di live komentar TikTok kita. Nah, kita sekarang mungkin ke Pak Rustam selaku pembina. Nah, Pak, di Putra Putri Smanet sendiri apa saja sih kualifikasi yang dinilai penting bagi Dewan Juri untuk memilih? Kira-kira siapa yang pantas, yang layak untuk jadi Putra Putri Smanet?
2: Iya, kita kalau di Putra Putri Smanet itu kita menilai bukan hanya apa namanya, bukan hanya cantiknya, tapi cerdasnya,
0: okay,
2: terus sikapnya. Ini kan tentang lingkungan, ya apa, di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana di pembawaannya terhadap guru, pembawaannya terhadap sesama siswa. Jadi itu yang kita nilai,
0: okay,
2: selama mereka apa menjalankan karantina mereka sampai malam final itu kita menilai bagaimana attitude mereka di apa namanya selama menjalankan karantina itu.
0: Okay.
2: Jadi di keseharian juga kita bisa kita melihat mereka seperti apa mereka itu sendiri. Dan di malam final itu kita bukan hanya orang sembarangan ya yang saya undang.
0: Undang okay,
2: juri-jurinya itu juri-juri yang memang
0: sudah
2: berprofesi di situ, yang sudah memang jam terbangnya tinggi di bidang itu.
0: Kayaknya saya lebih tinggi deh Pak kalau saya diundang. Karena saya gak diundang berarti saya rendahan.
2: Iya. Maksudnya orang-orang yang sudah
0: kompeten lah di bidangnya ya.
2: Berkompeten di bidang itu. Ada juga yang putra pariwisata, terus ada yang putri pariwisata. Kita juga mengundang UTI Gorontalo. Terus ada kita pernah mengundang Putri Indonesia Gorontalo.
0: Okay.
2: Untuk jadi juri, jadi pemateri di ajang. Jadi alhamdulillah bisa terpilih. Selama ini yang terpilih menjadi putri dari 2019 sampai dengan 2026 itu berperilaku baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke. Dan dari 2019 itu Pak Rustam semua yang sebagai pembinanya ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kebetulan SMA 4 itu awal pembentukan Putra Putri Smanet itu tahun 2018.
0: Oh,
2: tapi
0: awalnya.
2: Waktu itu
0: okay,
2: saya belum pegang. Saya belum jadi pembinanya. Nanti di 2019 amanahnya itu diserahkan ke saya.
0: Oh, iya.
2: Karena memang saya pencinta pageant sejati ya.
0: Wow. Berarti nggak pernah ketinggalan ini.
2: Destinasinya saya di situ.
0: Iya. Oke, berarti Karawo kemarin hadir dong Pak.
2: Kenapa?
0: Karawo kemarin hadir dong.
2: Saya kalau Karawo itu kemarin saya tidak sempat hadir karena ada kegiatan lain.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Atau jangan-jangan di antara Alia sama Geisha ada di sana?
2: Atau nah, tidak, yang ada di sana hanya Putri Smanet yang 2024.
0: Dia gitu. Dia sebagai model.
2: Iya.
0: Wow. Itu apa kalau dilihat dari pakaiannya berat sekali itu Pak ya?
2: Iya.
0: Jalan lumayan jauh juga tuh jalannya. Iya. Gokil.
2: Kita ikut festival apa namanya? Festival Karawo itu dari tahun 2024 dan sampai 2026. Artinya anak-anak Putra Putri Smanet itu dikontrak oleh.
0: Wih, ya. Oke. Berarti nanti insya Allah si Geisha sama Rizky tahun berikut ya.
2: Makanya saya berusaha gencar-gencarnya saya untuk mempromosikan mereka.
0: Wow. Gokil, tepuk tangan dulu dong buat Pak Rustan. Karena apa namanya, kalau dilihat juga peran dari pembina tidak lepas dari apa namanya sejauh ini putra-putri Ismanet ya, apalagi sampai hadir di Pro 2 FM. Jadi kita sangat apresiasi nih sama Pak Rustam ya. Oke, nanti di sini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Jadi tetap bersama kami di Teman Sore Kamu, Sore Ceria.

0: Baik, nomor 2 balik lagi masih di teman sore kamu, sore ceria. Terima kasih buat nomor 2 yang masih terus stay tune di Pro 2 FM, baik lewat radio konvensional maupun lewat radio digital dan juga lewat live streaming kita di TikTok Pro 2 GTO. Terima kasih untuk kakak Nainaya 22. Wih, sudah mengirimkan banyak sekali bunga ini. Dian juga mengirimkan bunga. Pantasan dari tadi bau wangi semerbak ya. Ternyata dikirimin bapak dari tadi, kita gak sadar. Oke, kita nanya-nanya lagi ke ketiganya. Ada Geisha, Rizky dan juga Alia. Nah, mungkin pertanyaannya, apa sih yang membuat kamu tuh tertarik mengikuti ajang ini?
1: Karena bisa memperluas relasi saya.
0: Oke.
1: Dan juga bisa berteman dengan teman-teman yang lain. Mm-hmm. Bisa mengetahui banyak hal dari PPS ini.
0: Oke.
1: Itu aja sih.
0: Dikenal satu sekolah, cie. Iya kan? Iya. Kan lumayan kalau jadi putra-putri, wah dikenal banyak satu sekolah mungkin kenal itu. Kalau Rizky, apa yang bikin kamu tertarik, Ki?
2: Kalau saya sendiri, pengalaman saya tahun kemarin, saya bisa dibilang saya gagal menjadi putra Senanet. Saya jatuh di 16 besar.
0: Oh.
2: Jadi
0: berarti ini percobaan kedua, iya, ya.
2: Niat saya tuh saya harus jadi di sini. Tidak okay. Bisa tidak. Kayak kemarin tak gantung sekali.
0: Iya.
2: Jadi saya juga ikut untuk meningkatkan kepercayaan diri saya.
0: Oke, okay. Aku suka sih semangat dari Rizky ya. Ini semoga jadi motivasi bagi yang lain gitu, apalagi yang lagi mendengarkan, untuk terus semangat dan tidak pantang menyerah. Kalau Alia apa yang bikin kamu tertarik waktu itu ikut?
3: Kalau dari aku malah waktu itu awalnya aku kayak gak kepikiran kan buat ikut karena dari vakum dari yang pas COVID. Itu kan belum ada penyelenggaraan lagi putra putri, pemilihan putra putri. Iya. Nah, jadi pas baru di tahun aku itu baru pertama kalinya lagi diadakan
0: setelah
3: lagi.
0: Setelah vakum ya.
3: Iya, jadi aku juga masih belum punya gambaran apa-apa karena gimana pemilihannya, gimana cara pelaksanaannya gitu. Terus dan di situ juga belum kayak masih ragu-ragu gitu mau ikut apa enggak. Dan tibanya nanti setelah ada pemilihan yang perwakilan dari tiap kelas. Dan di situ aku udah dipilih kan buat ikut seleksi dulu. Terus coba buat beraniin diri dan alhamdulillah udah cukup percaya diri pas dari seleksi awalnya itu. Dan lanjut sampai ke finalnya.
0: Oke, jadi awalnya tidak kepikiran ya?
3: Iya.
0: Wow.
3: Karena
0: wow.
3: Belum punya gambaran sama sekali gitu soal gimana pemilihannya.
0: Dan ternyata setelah ikut ada kesan apa?
3: Malah kayak seru gitu DP untuk DP karantinanya, pemberian materi-materinya itu seru.
0: Oke, jadi banyak hal yang kamu dapat gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, sebagai putra putri sekolah khususnya di Semanet, tentu kamu atau kalian tuh punya sosok yang menginspirasi gitu ya. Nah, kira-kira dari Geisha ada nggak sosok yang menginspirasi kamu gitu?
1: Pengen jadi siswa yang baik aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Dan bisa memberikan contoh baik kepada teman-teman yang lain.
0: Oke, okay, jadi pengen jadi siswa yang baik.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tidak muluk-muluk, Pak. Tapi luar biasa, langsung ke poin. Iya, mantap. Kalau kamu Rizky, ada enggak sosok yang menginspirasi gitu?
2: Kalau saya sendiri ketika saya melihat putra-putri Semanet tahun 2000 berapa itu? Kemarin saya lihat dia memberi materi. Oh. Itu macam terinspirasi. Wih, kayaknya saya mau jadi macam dia ini. Saya mau tampil ke depan.
0: Oke. Itu putra Semanet juga?
2: Iya.
0: Oke. Di situ kamu merasa terdorong untuk ikut ya?
2: Iya, jadi saya mau memberi materi untuk teman-teman saya selanjutnya.
0: Wah. Dan sekarang sudah memberikan materi belum?
2: Saya sempat
4: masih menjabat.
0: Oh, masih menjabat. Yeah. Oh, jadi kalau selama menjabat belum ada materi begitu, Pak?
4: Mereka kecuali mereka mengikuti apa namanya? Kayak sosialisasi.
0: Oh, gitu.
4: Tapi mereka belum sampai ke situ. Oh. Mereka kan masih dilatih selama setahun ke depan.
0: Oh, gitu.
4: Mereka masih mau ikuti event-event, kalau ada event mereka ikuti.
0: Oke, okay.
4: Nanti pada saat mereka jadi alumni dari Putra Putri Semanet itu sendiri, mereka bisa turun jadi pemateri ataupun juri.
0: Wah, I see. Oke, semangat ya buat Rizky ya.
2: Iya.
0: Kalau kamu Alia ada enggak?
3: Kalau
0: sosok
3: aku
0: yang menginspirasi.
3: Pas sudah mulai berjalan seleksi-seleksinya itu, aku mulai searching kan pageant-pageant Indonesia. Nah, dari situlah aku mulai kayak, wih, kayaknya keren-keren nih putri-putri yang kayak Putri Indonesia, terus juga Uti Gorontalo, pokoknya putri-putri yang semacamnya itu aku lihat-lihat, aku mulai searching-searching terus dilihat keren banget, dan dari situ mulai termotivasi gitu, kayaknya harus bisa jadi kayak mereka gitu.
0: Wah. Dan itu terlanjut sampai sekarang di bangku perkuliahan kamu juga aktif ngikutin pageant kah tuh?
3: Kalau di perkuliahan belum sih, aku belum fokus ke sana dulu,
0: oh,
3: masih
0: gitu.
3: ke
0: akademiknya dulu ya.
3: Iya.
0: Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan.
3: Iya.
0: Oke. Ya, siapa tahu bisa lanjut dari putra atau dari putri sekolah jadi putri Gorontalo. Wah, amin. Iya kan?
4: Iya.
0: Biar Bapak Rustam lebih jebol.
4: Iya.
0: Oke. Nah, guys, ini pertanyaan yang juga sebenarnya mungkin banyak terwakilkan gitu, pertanyaan dari setiap orang ketika saya pun juga begitu ketika masih jadi seorang siswa atau mahasiswa, suka nanya, itu orang yang aktif di mana, organisasi kah, apalagi jadi apa, jadi putra-putri. Nah, tentunya kan juga harus pintar-pintar manage waktunya, iya kan?
4: Iya.
0: Nah, itu cara kalian membagi waktu antara organisasi, kemudian kegiatan putra-putri, dan juga kegiatan belajar mengajar. Bagaimana cara membagi waktunya? Atau membagi dirinya?
2: Rizky. Oke, kalau dari saya sendiri, yang pertama saya tidak menunda-nunda tugas.
0: Okay.
2: Karena itu bisa jadi menumpuk dan susah dikerjakan. Dan ketika bertabrakan, kita bisa menggunakan media sosial untuk bertanya kepada teman kita sendiri, kalau kita itu sudah tertinggal sejauh apa, dan bisa minta kepada mereka.
0: Oke. Jadi kamu menjadikan teman kamu atau relasi kamu itu untuk bisa memanage waktu ya.
2: Iya.
0: Jadi mempergunakan pertemanan untuk nanya tugas dan lain-lain ya. Oke, ini ada yang jawab di TikTok. Ah, Mbak Akal itu Rizky sering nunda tugas. Wah, nah lo. Iya. Tidak. Oke, kalau Geza gimana cara membagi waktunya?
1: Kalau saya sih, misalnya ada tugas yang belum diselesaikan, mungkin bisa mengerjakannya di rumah. Atau kalau misalnya di sekolah ada jam kos begitu, kerjakan di sekolah.
0: Oke. Jam kos dikerjakan ya. Oke.
1: Daripada cuma diam-diam di kelas kan.
0: Oh iya, biar tidak tertumpuk juga tugasnya. Oke. Kalau Alia?
3: Kalau aku waktu itu kebetulan juga aku aktif organisasi di semasa SMA, dan ada beberapa juga yang aku gabung organisasi. Dan itu cara aku memanage waktunya itu lebih ke urutin yang mana lebih penting gitu. Kayak misalnya kalaupun di organisasi aku lagi ikut event atau ikut lomba, dan kalau itu memang penting, dan juga kalau misalnya bertabrakan sama tugas, kalau dan aku sih juga biasanya di urutinnya itu sesuai deadline-nya, kayak mana yang lebih dekat gitu waktu deadline-nya. Kalau misalnya tugas dulu diselesain, dan kalau setelah itu baru organisasinya dulu di event-nya atau di lombanya gitu.
0: Wah. Menarik. Bahkan makanya dari itu si Alia ya sudah jadi former dan berkuliah sekarang ya.
3: Iya,
0: berarti sudah bisa dia membagi waktu.
3: Iya.
0: Oke. Ini ada di live TikTok, siapa ini? Tita. Iya, Tita. Ikhlas kasih anak Kuki. Siapa itu? Anak Kuki. Mama?
2: Iya.
0: Wah, iya. Selamat sore buat mamanya Rizky ya. Iya, kamu bisa lambai tato.
2: Halo.
0: Oke. Nah, guys, abis ini nanti terang main game sedikit lah.
3: Oke.
0: Siap ya?
4: Iya.
0: Aman. DP pertanyaan tidak susah-susah kok, ya. Oke. Jadi jangan mana-mana. Buat kamu juga yang lagi menyaksikan kita di live TikTok, tetap di sini aja di Sore Ceria, teman sore kamu.
5: Selalu memainkan lagu terbaik.

0: Alright, balik lagi masih di teman sore kamu, sore ceria. Masih bersama putra-putri SMA Negeri 4 2026. Dan tidak lupa juga ada Putri Smanet 2022. Dan juga bersama kami ada pembinanya Bapak Rustam, yang juga masih hadir di studio Pro 2 FM ya. Oke guys, sebelum kita mungkin bermain apa games atau challenge sedikit lah ya. Sebentar, ini ada yang Dian, semangat buat Kiren.
1: Kiren,
0: jangan malu-malu, harus pintar speaking public. Tetap rendah hati, anak cerdasku. Wah, itu siapa?
1: Mama.
0: Oh, mamanya. Iya. Halo, Ibu. Mama dari Kiren ya?
1: Iya,
0: oke. Okay. Aman-aman, Mama aman di Kiren di sini kok. Oke. Okay. Guys, kalau masing-masing kan tentunya punya hobi ya?
1: Iya.
0: Iya kan? Kalau kamu Kiren, apa hobi kamu?
1: Hobi saya sih biasanya kalau lagi bosan di rumah paling buka YouTube atau sambil nyanyi sedikit.
0: Oh gitu, ya. Berarti bisa nyanyi.
1: Lumayan.
0: Wah, boleh orang tes. Kalau Rizky ada nggak hobi?
2: Kalau saya sendiri, saya hobi saya main gitar.
0: Wah, main gitar. Gawat ini, emang apa SMA 4 ini banyak musisi pak ya? Tadi bisa nyanyi, ada yang bisa gitar. Kamu Alia bisa drum? Iya, biar satu paket, iya kan? Gitar, drum.
3: Kalau aku lebih ke kalau hobi apa lebih ke nonton aja sih.
0: Nonton?
3: Iya.
0: Wih, mantap.
3: Suka banget film-film.
0: Oke, film yang paling kamu suka? So far.
3: Series baru akan tayang sih, tapi apa belum itu? Belum tahu juga. Itu ada 3726 MDPL.
0: Oke. Series ya?
3: Itu film.
0: Movie.
3: Iya.
0: Oke. Kalau teman-teman, ini ada apa ya? Kayak pertanyaan lah yang bisa kamu jawab cepat. Pertanyaan pertama, mana? Buku atau TikTok?
1: Buku sih, tapi biasanya lebih sering ke TikTok. Karena
0: berarti apa? Buku apa TikTok?
1: Kayaknya TikTok.
0: Itu jawaban jujur itu.
1: Soalnya kan biasanya di TikTok kan juga bisa mencari-cari hal-hal yang bermanfaat.
0: Oke. TikTok. Kamu?
3: TikTok.
2: Sama.
0: Gak ada yang buku, Pak. Aduh, gimana ini? Oke. Lanjut ya. Mana nih? Bangun pagi atau tidur larut malam?
1: Tidur larut malam.
3: Bangun pagi.
2: Lebih ke bangun pagi.
0: Sih. Bangun pagi. Kamu sendiri.
1: Iya, karena susah tidur.
0: Susah tidur ya. Yeah. Oke. Mana lagi nih? Prestasi akademik atau non-akademik?
1: Non-akademik.
3: Akademik.
0: Kamu?
2: Non-akademik.
0: Non-akademik. Oke. Jawabannya beda-beda nih, Pak. Aman. Oke, kita akan di penghujung ini, kita akan main game sedikit, challenge. Jadi, challenge-nya tuh, ini seperti tantangan spontan. Uhuy. Bukan. Pokoknya ada tantangan. Nah, jadi masing-masing dari siapa Kiren, Rizky dan juga Alia nanti akan menjawab pertanyaan. Jadi ini Pak, jadi kayak apa ya? Simulasi ketika mereka di grand final. Kita akan ngetes tuh apa kemampuan dari para putra-putri ini menjawab ya. Santai. Jadi saya dan Pak Rustam seolah-olah jadi juri Pak ya. Boleh ya? Boleh Pak. Izin Pak, boleh ya. Oke. Ada 3 pertanyaan. Jadi masing-masing bisa dijawab ya.
1: Oke,
0: kita mulai aja. Dari pertanyaan pertama, siapa yang memulai? Ayo, siapa dulu ini? Karena biasanya yang pertama itu kan apa suka kejebak ya, kelinci percobaan.
3: Oke,
0: okay, Alia dulu ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama Alia.
3: Oke.
0: Okay. Beri satu kalimat motivasi untuk pelajar yang sedang malas belajar. Nah, jadi seolah-olah kamu membangkitkan motivasi sebagai putri Semanet. Di mana anak-anak Semanet ini lagi malas belajar. Apa yang kamu lakukan?
3: Oke, satu kalimat nih.
0: Iya.
3: Untuk pelajar-pelajar di luar sana, jangan malas buat mencari ilmu, buat belajar seluas mungkin yang bisa kita gapai, karena prestasi itu bukan cuma dari non akademik, bukan cuma akademik ataupun non akademik, tapi bisa jadi di luar itu juga ada banyak hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Gitu.
0: Oke, okay. Alia everyone, itu dia jawaban pertama. Kita ke Rizky dulu. Rizky, pertanyaan yang sama Rizky. Beri satu kalimat motivasi untuk pelajar yang sedang malas belajar. Selaku putra Semanet, apa yang kamu ingin sampaikan?
2: Kalau dari saya sendiri, belajar itu penting. Jadi bagi yang malas belajar itu, gimana ya macam?
0: Yang malas belajar, malas aja Moni. Jadi kalau yang malas, harus semangat.
2: Iya, karena itu cuma butuh niat.
3: Jangan jika, dijadikan sebagai beban ya.
2: Iya, kalau tidak ada niat, tidak menjadi apa-apa.
0: Luar biasa, Rizky everyone. Oke, kita ke Kiren. Kiren, pertanyaan yang sama tadi Kiren. Beri satu kalimat motivasi untuk pelajar yang lagi malas belajar.
1: Dari saya, untuk pelajar-pelajar yang di luar, untuk saya sendiri juga, jangan malas buat belajar dan jangan terlalu putus asa dalam mengambil pelajaran gitu.
0: Oke. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya dong. Masih semangat ya?
3: Masih.
0: Kita tambah lagi pertanyaannya. Pertanyaan berikut. Karena biasanya di grand final pageant itu ada DP waktu Pak ya, durasi ya. Nah, yang ini ada durasinya. Oke?
3: Okay? Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama. Siapa yang jawab dulu ini? Ayo, Alia dulu lah ya.
3: Oke. Okay.
0: Oke, okay, Alia. Senior. Izin senior. Oke, okay, pertanyaan berikut. Promosikan sekolahmu.
3: Oke.
0: Okay. Dalam hal ini SMA Negeri 4.
3: Oke. Okay.
0: Dalam 20 detik. Okay. Hitung dari sekarang.
3: SMA Negeri 4 itu mungkin dari beberapa tahun belakang ini belum terlalu nampak, tapi di semakin berkembang dan juga dari prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswinya itu akan bisa menjadi sudut pandang dari orang di luar sana, dan terutama juga dari kami putra-putri yang pastinya orang lain tidak hanya melihat kami di dalam sekolah, tapi juga akan melihat kami di luar, bagaimana kami di luar sekolah. Dan untuk itu SMA Negeri 4 Gorontalo akan terus berkembang dan menjadi yang terbaik.
0: Tetot, habis waktunya. Oke, mantap. Itu Alia ya. Rizky siap?
2: Siap.
0: Oke, okay. Rizky promosikan SMA Negeri 4 dalam 20 detik. Dimulai dari Anda bicara.
2: Jadi SMA 4 itu dikenal dengan ekstrakurikuler yang bagus. Karena saya sendiri bisa dibilang masuk banyak organisasi. Dari kebanyakan waktu itu saya dapat banyak pengalaman dan teman-teman yang solid.
0: Untuk itu masuk SMA 4?
2: Iya.
0: Kok gak ada itunya? Untuk itu kamu harus...
2: Oke,
0: cukup. Sudah cukup. Sudah menjelaskan. Oke, okay, Kiren. Pertanyaan yang sama Kiren. Promosikan SMA Negeri 4 dalam 20 detik.
1: SMA Negeri 4 itu bagi saya sih sejauh ini sekolah yang cukup bagus, organisasinya juga bagus, terus lancar, dengan eskulnya juga bagus-bagus. Guru-gurunya bagus, dengan teman-temannya juga bagus.
0: Gitu. Oke, tidak ada promosinya ini? Ayo masuk lagi. Udah kayak iklan ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Terima kasih ya guys ya. Waktulah yang harus memisahkan kita. Tapi tadi gimana Pak Guru? Aman ya? Aman. Dari tantangan singkat tadi?
4: Iya.
0: Sudah bagus sekali.
4: Karena dan jawaban mereka saya sudah punya kebanggaan sendiri sih.
0: Tuh.
4: Untuk yang dua ini yang ini karena mereka masih belajar.
0: Betul. Ya, sia.
4: Apalagi sekarang dia sudah jadi mahasiswa.
0: Iya.
4: Lebih luas lagi namanya
0: pemilihan katanya. Oke.
4: Oke.
0: Alright. Sebenarnya paling penting tuh keberanian, Pak. Iya enggak sih? Selama kita punya keberanian apapun itu ya, kita masih bisa terus belajar, kita bisa terus berkembang. Tapi kalau berani kan tidak semua orang berani.
4: Iya.
0: Jadi kalau teman-teman sudah berani, wah itu sudah.
4: Pemenang putra putri itu, mereka apa namanya, introvert.
0: Oh gitu.
4: Awalnya mereka introvert, tapi
0: wah fun fact ya.
4: Jalannya waktu mereka sudah berani tampil, sudah bisa ikut event-event di luar.
0: Ya, yes, terima kasih. Itu dia tadi grand final putra putri Pro 2 FM. Yang menang semuanya menang. Ya, selamat buat semuanya. Karena sudah jadi putra putri Pro 2 FM, bisa dipromosikan Pro 2 FM ya, di mana saja, kapan saja ya, ke siapa saja. Jadi nanti jangan lupa di follow sosial medianya. Oke. Kalau masing-masing mungkin ada sosial media yang mau. Siapa tuh ada tempat Pro 2 yang lagi mendengarkan pengen ikutin keseharian atau ngikutin kalian di sosial media di mana?
1: Di Instagram.
0: Instagramnya apa?
1: Instagram.
0: Apa saya harus menebak dulu?
1: Instagramnya. Lupa namanya, boleh mulia.
0: Kebetulan.
1: Boleh
0: mulia. Lupa nama. Tapi enggak terasa. Lupa nama tadi. Oh. Fanpage-nya Putra Putri ada juga.
1: Iya,
0: oh, oke, di mana itu? Kalau mau follow.
1: Di Instagram.
0: Putra Putri
1: SMA Negeri 4.
0: Seman 4. Oke, Putra Putri underscore Seman 4 Gorontalo. Kalau masing-masing pasti punya dong.
1: Iya.
0: Rizky apa bisa follow?
2: Kebetulan pemenang Putra Putri 2026 sudah tercantum di bio.
1: Di bionya akun.
0: Oke. Ya udah kalau begitu nanti yang follow aja yang agak ribet ya saya. Harus lihat bio dulu. Alia.
3: Kalau aku teman-teman bisa temui aku di Instagram di @aliautiarahman_.
0: Oke. Kalau begitu mungkin satu kalimat untuk para pelajar Indonesia, silakan masing-masing ada yang mau disampaikan gitu.
1: Jangan patah menyerah, terus semangat dan maju.
0: Oke, maju. Rizky.
2: Jadilah pelajar berguna bagi Indonesia.
0: Alright. Kamu Alia?
3: Jangan pernah lelah, jangan pernah capek, jangan merasa belajar itu sebagai beban, tapi cari asiknya, cari letak serunya untuk belajar lebih banyak lagi, lebih luas lagi di luar sana.
0: Oke, itu dia tadi putra putri SMA Negeri 4 Kota Gorontalo 2026 dan juga 2022. Sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya di Studio Pro 2 FM. Buat Pak Rustam selaku pembina juga terima kasih Pak. Sukses selalu. Kita tunggu putra-putri Semanet berikutnya. Oke. Kalau begitu kita juga mau sekalian pamit dulu untuk Tomorrow 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi sukses juga buat siapa? Kiren, buat Rizky, buat Alia, dan semoga jabatan ya?
1: Iya,
0: jabatan. Gelar ini bisa membawa manfaat nggak cuma kalian tapi juga buat teman-teman di lingkungan sekolah. Kalau begitu, jadikan terus generasi muda sebagai headline Tomorrow 2. Untuk teman sore kamu, sore ceria, kita cukupkan. Assalamualaikum.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

So, kembali lagi selamat bergabung ke Pro 2 di Pro 2 FM sore ini. Baru saja Hindia dengan Cincin menemani kita di jam 5 sore lebih 22 menit. Tadi sudah bersama kita teman sore di Sore Ceria ada putra-putri SMA Negeri 4 Kota Gorontalo tahun 2026 dan juga 2022 selaku former dari Putri Semanet ya. Dan sekarang kita lanjutin lagi untuk trending topik Pro 2 FM di awal pekan ini. Nah, kita juga mau ucapkan selamat hari kunjung perpustakaan yang diperingati hari ini juga. Kalau kita ngomongin soal perpustakaan, tentunya salah satu tempat yang punya banyak buku, kemudian tempat berkembangnya ide, gagasan, dan juga menemukan sesuatu yang kita cari gitu ya. Nah, jadi di hari kunjung perpustakaan kita mau tanya-tanya soal perpustakaan tentunya ya. Masa hari kunjung perpustakaan justru nanya apa? Nanya kelas misal. Agak beda-beda. Nah, jadi bulan September ini khususnya tanggal 14 itu jadi hari yang istimewa bagi pegiat literasi. Jadi tanggal 14 September biasanya diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan nasional. Tujuan peringatannya adalah buat meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat. Nah, sekali lagi perpustakaan ya memang mungkin bagi sebagian orang terdengarnya kurang familiar, atau mungkin ada beberapa orang yang menganggap ngapain ke perpustakaan, udah jadul misal, karena kan sekarang akses informasi baik itu buku dan literasi lainnya itu bisa didapatkan di luar dari perpustakaan. Tapi ya kita kalau kembali lagi mengacu di tujuan peringatannya ya untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat. Dan kalau dilihat-lihat juga perpustakaan sekarang ya sudah banyak berkembangnya ya. Jadi banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan di perpustakaan, tidak hanya kaku ya buat baca buku atau mungkin bikin tugas. Bahkan sekarang sudah ada tuh perpustakaan keliling, lapak buku yang sering digelar gitu Pro 2. Nah, jadi di hari kunjung perpustakaan yang diperingati hari ini tanggal 14 September, kita pengen tahu tuh Pro 2, kamu masih ingat nggak? Kamu terakhir kali ke perpustakaan kapan dan ngapain? Wah, boleh ya pertanyaannya ya. Jadi di spesial hari kunjung perpustakaan ini pertanyaannya, ingat gak kapan terakhir kali kamu ke perpustakaan dan ngapain? Ya sekali lagi, ke perpustakaan tidak hanya baca buku saja, banyak yang bisa dilakukan ya. Tempat bertemunya ide, gagasan, mencari sesuatu hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan. Dan tentunya juga meningkatkan minat dan juga literasi setiap dari kita. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya, ingat nggak Pro 2, kapan kamu terakhir kali ke perpustakaan dan ngapain? Bisa langsung jawab di WhatsApp kita 0811 43 00 22, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
2: Indonesiaisme. Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topic Pro 2 FM kali ini masih dengan tema Kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys. Ya entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman nih, ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah saya berhenti aja jadi miar. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya, peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur, sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur, ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys. Tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling benar beli sendiri aja tomorrow 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know teman berdua ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar. Ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

There always it on me, Steve Aoki featuring BTS. Semoga tidak untuk Pro 2 FM ya. Sekarang kita masih memperingati hari kunjung perpustakaan. Untuk itu kita pengen tahu nih, Pro 2, kamu terakhir kali ke perpus itu kapan dan ngapain? Kau bisa langsung jawab aja ya di Instagram @produ_gorontalo dan juga di WhatsApp kita 0811430032. Bisa dikirimin juga langsung jawabannya seperti apa. Dan di sela-sela itu kita juga mau mengingatkan Pro 2 untuk azan maghrib hari ini pada hari Senin 14 September 2026 pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekali lagi pertanyaannya bisa kamu jawab ya, kapan terakhir kamu ke perpustakaan dan ngapain?

0: Seluruh muslimin dan juga muslimah, tiba saatnya azan maghrib bagi wilayah Gorontalo.
1: Allahu Akbar.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Cara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago dalam hal ngobrol dan punya hubungan yang lebih baik sama orang-orang di sekitar, buku ini pasti membantu banget. Bicara Itu Ada Seninya, ngajarin bahwa komunikasi itu gak sekedar ngomong, tapi soal membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi buku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat petang menjelang malam nomor 2 ya. Yang sekarang lagi di jalan buat pulang ke rumahnya. Stay safe ya guys ya. Semoga tiba dengan selamat. Banyak keluarga yang sudah menunggu kamu di rumah dan bisa berkumpul kembali. Jadi ya stay safe dan semoga tiba dengan selamat. Amin. Ini kalau kita melihat media sosial akhir-akhir ini gitu ya, memang sangat ya, sosial media kan memang banyak sekali gitu isinya nomor 2. Yang salah satunya rame itu video dari seorang public figure as a Maudie Ayunda yang mendapatkan komentar terhadap postingan atau juga video yang dimuat nomor 2 ya. Ya kayak si Maudie itu apa, kalau yang aku apa simak gitu ya, ya dia kayak capek gitu dengan berita-berita buruk yang terjadi gitu belakangan nomor 2. Sampai ada yang bilang mindfulness tapi ya tone deaf dan segala macam. Jadi apa yang saya bisa sampaikan ya? Saya juga takut salah lagi. Cuman ya, setiap pandangan orang memang beda-beda. Si Maudie seperti itu, netizen pun ya punya pandangan yang lain. Ya mari kita sama-sama bijaklah dalam bermedia sosial. Ya tanpa menyinggung atau semacamnya ya. Pokoknya lagi rame tuh. Kamu bisa coba browsing atau mungkin searching di ya sosial media favorit kamu lah. Cuman yang jelas sekarang kita lagi bicarain atau lagi memperingati hari kunjung Perpus Nasional. Nah kita juga masih dengan pertanyaan, ya pertanyaan yang sama, yaitu kapan kamu terakhir kali ke perpustakaan dan ngapain? Ada in.blue1, ini katanya minggu lalu dia terakhir. Wih, siap. Baru sekali ya in.blue ya. Saya ke perpustakaan terakhir itu pas ngurus skripsi. Pas lagi ngurus skripsi. Wah itu kayaknya terakhir. Setelah ngurus skripsi, aduh kayaknya sudah tidak lagi deh. Tidak pernah lagi gitu nomor 2. Ya gak salah kan. Tapi ya aku tetap apa mencari informasi, tidak hanya melalui perpus. Ya sekarang banyak juga kan akses informasi. Tapi ya gitu, kalau terus terangnya ya pas ngurus skripsi, pas daftarin apa daftar mau ujian, terus juga nyari-nyari materi, kemudian juga riset ya di situ sih, literatur-literatur yang familiar dengan penelitianku. Nah itu aku terakhir kali skripsi 2019, berarti 2019, 20, kayaknya udah 7 tahun lebih lah ya. Saya gak ke perpus nih guys. Tapi sekali lagi selamat hari kunjung perpus. Ya dengan begitu kan kita jadi apa ya, jadi teringat kembali dan juga momentum untuk, oh ternyata perpus tuh masih ada guys dan masih diperingati juga untuk berkunjungnya. Ya
benefitnya dengan hari atau dengan peringatan ini kan kita bisa apa namanya remind lagi bahwa kehadiran Perpus itu penting bagi ya bagi beberapa orang gitu ya, dan Perpus akan selalu ada sampai dengan hari ini. Jadi ya nantilah kita atur waktu kapan ke Perpus lagi, Tora 2 ya. Nanti kita janjian, siapa tuh ada yang juga tertarik.

0: Ya terus berang-berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tanya Kak Seberapa. Selama dia kan di perubahan kerabuan dengan tujuan menikahkan. Perubahan kehadiran ditinggalkan kemudian dia.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

Yo, Suara 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Di 49 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah. Sepertinya kita sudah tidak bisa lama-lama lagi nih Pro 2. Dan untuk itu juga aku mau ucapin terima kasih. Ya, jadi kita tidak bisa berlama-lama lagi karena sudah waktunya untuk Ibrahim Rian pamit undur suara. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya ya guys ya. Kita tadi juga sudah memperingati hari kunjung perpus nasional. Dan tadi ada Inblue yang juga sudah merespon atau juga menanggapi pertanyaan tersebut. Jadi banyak-banyak terima kasih buat kamu semuanya. Enjoy listening Pro 2 FM. Semoga selalu tertemani karena kita adalah teman terbaik buat kamu. Ibrahim Rian signing out. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produeva. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva FM, teman terbaik kamu.

0: Pul yuk. Tunian ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu dulu mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya
2: ngerasain. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Informasi yang pertama, teman berdua gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto, memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemarnya. Dodi mengumumkan Kangen Band yang telah berkiprah sejak 4 Juli 2005 resmi dibubarkan. Dodi sendiri menyebut terdapat persoalan internal yang telah berlangsung lama. Hal tersebut disampaikan Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun Instagram @dodiofficial. Informasi yang kedua, teman-teman, Mark Lee merilis lagu solo terbaru berjudul My Friend sebagai karya musik terbarunya di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Lagu ini menggambarkan persahabatan mendalam melalui kesetiaan dan kehangatan serta komitmen untuk selalu hadir bagi seseorang. Lirik My Friend menceritakan seorang yang berjanji tidak meninggalkan sahabatnya ketika menghadapi perjalanan sulit. Lagu tersebut juga menyampaikan harapan agar kehadiran dukungan dan kasih sayang yang dapat memberikan kekuatan bagi sahabat. Makna tersebut semakin kuat melalui penggambaran salah seorang yang bersedia kembali menggenggam tangan serta menjadi tempat pertama ketika membutuhkan bantuan. Dan untuk informasi terakhir, tahun kedua Choi Yoon Ji dipastikan mundur dari drama Aesop's Romance karena kendala penyesuaian jadwal produksi. Agensi menyebutkan agenda yang sebelumnya telah dimiliki Choi Yoon Ji sulit diselaraskan dengan perubahan jadwal syuting. Kabar pengunduran diri Choi Yoon Ji dilaporkan media lokal News One dan kemudian dikonfirmasi oleh pihak TVN Jumat 11 September 2026. Perwakilan TVN menyebut Choi Yoon Ji meninggalkan proyek tersebut karena persoalan jadwal yang tidak dapat diselaraskan. Sekian info Bro 2.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Pukul 19 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman berdua yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo di malam hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Pan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

94.4 DFM teman terbaik kamu ada Halsey with Better Love nih dari Perdua from Hopeless Fountain Kingdom di tahun 2017 nih nemenin kita di pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Satu hal yang belakangan ini lagi viral nih teman Perdua berbarengan dengan video mindfulness-nya si Maudy Ayunda. Ini adalah apa ya? Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC 2026 yang digelar di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah di Kamis malam tanggal 10 September 2026 kemarin yang mendadak menjadi sorotan setelah sejumlah video penampilan peserta beredar luas nih teman-teman berdua. Jadi semula malam yang dirancang sebagai panggung kreativitas warga berubah menjadi perbincangan panas di media sosial saat ini. Sebenarnya itu bukan hanya karena kemeriahan karnavalnya ya teman-teman berdua, ada ogo-ogo, parade kostum dan sound horek yang memenuhi jalanan, tetapi karena beberapa potongan video yang menampilkan karakter menyeramkan dan sebuah adegan teatrikal berupa penyembelihan kambing. Ini ada unsur satanismenya gitu nih teman-teman berdua ya. Jadi visual tersebut kemudian memicu perdebatan, sebagian pengguna media sosial mempertanyakan kayak konsep pertunjukan apa sih yang dianggap terlalu menyeramkan untuk sebuah kegiatan yang berada dalam rangkaian dalam tanda kutip Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kitaran masal. Walaupun sebenarnya sebagian video yang aku lihat atau konfirmasi yang aku lihat ini teman-teman berdua, ini tuh di luar dari rangkaian pagelaran apa ya atau kayak seremonial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih teman-teman berdua ya. Ada yang bilang ini sebenarnya enggak di dalam situ, tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalau ini memang dalam rangkaian tersebut nih teman-teman berdua ya. Bahkan muncul tudingan di media sosial yang menyebut sejumlah penampilan dalam SKNC 2026 ini memiliki kemiripan dengan ritual satanik nih teman-teman berdua. Tapi sampai dengan saat ini gak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan kalau acara tersebut benar-benar merupakan ritual satanik nih teman-teman berdua. Penilaian itu muncul dari interpretasi terhadap potongan video, simbol, kostum, dan adegan pertunjukan yang beredar. Nah justru karena itulah penjelasan dari panitia mengenai konsep pertunjukan menjadi menarik nih teman-teman berdua ya. Kalau yang kita lihat sebenarnya berdasarkan poster kegiatan yang beredar, SKNC 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian kirab hitanan masal ke-61 PRNU Simbang Kulon. Nah, poster tersebut mencantumkan tema Nyawiji Ing Budoyo Ngukuhake Paseduluran. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di hari Kamis tanggal 10 September, itu sudah mulai dari jam 8 malam ya sampai dengan selesai, dengan titik start di kawasan Simbang Kulon Gang 2, tepatnya di sekitar kantin madrasah, kemudian menuju Simbang Kulon Gang 4. Konsep yang ditawarkan sebenarnya cukup beragam nih teman-teman berdua ya, kayak ada kreasi warga, sepeda hias yang ditujukan untuk anak-anak, remaja dan juga santri, sama warga Simbang Kulon pada umumnya ya, sehingga berbagai penampilan dari masyarakat setempat nih menarik untuk dilihat. Nah, pemberitaan setelah acara juga menyebut SKNC 2026 ini diikuti sama 25 tim kreasi dengan peserta yang berasal dari sejumlah musholah di wilayah Simbang Kulon. Dan selain ogo-ogo ada juga tari, ada marching band, ada sound horek, dan berbagai kreasi lainnya. Tetapi suasana berubah ketika potongan-potongan penampilan tertentu mulai beredar di media sosial nih teman-teman berdua ya. Salah satu visual yang ramai dibicarakan adalah penampilan talent dengan karakter menyeramkan. Jadi dalam materi yang beredar nih teman-teman berdua, video-video yang beredar ya, ada sosok berkostum seperti kayak iblis berukuran besar dan ada karakter yang membawa benda menyerupai kitab dengan simbol mata satu dan membawa obor. Di sini ini nih teman-teman berdua ya. Bagi sebagian penonton konsep semacam itu mungkin dipandang sebagai bagian dari seni pertunjukan atau karakter fiksi. Tapi bagi sebagiannya lagi untuk pengguna media sosial khususnya ya, simbol tersebut justru dianggap terlalu dekat dengan gambaran mistis atau simbol-simbol yang mereka asosiasikan dengan satanik. Ini memang tidak bisa dipungkiri juga ya teman-teman berdua. Perdebatan pun melebar nih teman-teman berdua. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah kostum tersebut menarik atau menyeramkan. Warganet nih mulai mempertanyakan apa sebenarnya konsep cerita yang hendak disampaikan melalui karakter-karakter tersebut nih. Apakah hanya sekedar seni teatrikal? Apakah ini memang bagian dari cerita ogo-ogonya? Atau memang terdapat pesan tertentu yang ingin disampaikan sama kelompok peserta nih teman-teman berdua? Nah, sayangnya tanpa penjelasan resmi dari pihak yang membuat pertunjukan, publik hanya bisa menafsirkan dari visual yang beredar dan di media sosial juga. Potongan visual ini seringkali berbicara jauh lebih cepat daripada penjelasan nih teman-teman berdua ya. Sayangnya dari kontroversial ini, nama NU dan GP Ansor ikut terseret dalam perbincangan. Adegan penyembelihan kambing juga jadi titik yang paling kontroversial dari video ini. Dan peserta
ikut menambah spekulasi ya, Nomor 2, khususnya untuk warga net dan SKNC yang sebenarnya bukan sekedar karnaval. Kalau misalnya memang orang-orang di situ pahamnya tuh seperti itu nih, Nomor 2. Intinya ya kalian sendiri yang menentukan ya. Cuman kalau misalnya memang udah dari awal digiring opininya kayak gini dan memang juga sangat-sangat sulit untuk dipungkiri ini, Nomor 2. Kayak ya mungkin ya kalau misalnya kalian yang lumayan aware atau tahu lah sedikit-sedikit cerita tentang ritual satanisme kayak gitu nih, Tuan P2 pasti langsung mengasosiasikan pikirannya tuh langsung ke sana. Kok bisa? Intinya kayak gitu. Aku tuh cuma berpikir kayak, oh ternyata di Indonesia ada juga yang kayak gini nih ya. Aku berpikir kayak kita tuh ya memang dengan budaya kita banget kental banget ciri khasnya. Tapi ternyata memang ada juga yang seperti ini. Mungkin kalian paham deh kalau misalnya sudah lihat videonya tuh di media sosial. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau aku sendiri tuh liatnya kayak lihat konsernya Mayhem. Ada sebuah band metal yang lumayan gelap juga nih, teman-teman. Mereka tuh bawain black metal dan umumnya setiap kali penampilan mereka tuh seperti itu penampilannya. Dan memang kalau dilihat dari sejarahnya juga satanik banget nih, Nomor 2 ya, band tersebut. Dengan kalau misalnya mau disandingkan dengan ritual atau bukan ritual, penampilan dari SKNC ini, dari potongan video itu, ya memang relate banget sebenarnya ya. Tapi intinya kalian sendiri yang bisa apa ya, melihat sendiri dan menurut kalian sendiri tuh seperti apa, itu ya bebas ya, namanya juga netizen ya kan. Tapi aku sendiri tuh berpikirnya memang seperti itu karena sangat-sangat sulit untuk memungkiri keduanya tuh sangat relate nih, Tuan Fedua.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Periode FM Gorontalo ini turn kedua dari album Still On My Mind di tahun 2018. Dido with Hurricanes ini turn kedua ya. Dan ini kita di pukul 19.44 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir nih turn kedua dari Pak Prabowo nih yang mencopot Pak Purbaya. Jadi mungkin belakangan kan kita mengetahui kalau Menteri Keuangan kita adalah Pak Purbaya Yudi Sadewa yang sekarang sudah resmi digantikan sama Pak Suhasil Nazara. Jadi ini adalah Menteri Keuangan baru kita nih tahun kedua ya. Presiden Prabowo Subianto nih mencopot Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada hari Senin ini sebagai pengganti sang kepala negara menunjuk Suhasil Nazara sebagai bendahara negara nih tahun kedua ya. Nah, hal itu sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024 sampai dengan 2029 nih tahun kedua ya. Totalnya berapa ya? Udah berapa kali ya diganti? Pertama ya. Yang pertama Sri Mulyani, kedua Pak Purbaya. Jadi ini menteri yang ketiga totalnya ya, nomor kedua. Pak Suhasil ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 sih, saat Ibu Sri Mulyani menjabat sebagai Menku pada era Presiden Joko Widodo. Nah, posisi yang sama juga masih didudukinya para Kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka sejak Oktober 2024 lalu. Sebagai informasinya, jadi Pak Suhasil ini adalah pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 November tahun 1970. Beliau ini adalah seorang ekonom ulung ya, tahun kedua dengan latar belakang akademis dan juga pengalaman profesional yang luas di bidang ekonomi dan meraih gelar sarjana ekonomi juga dari Universitas Indonesia di tahun 1994. Kemudian Suhasil juga melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat pada tahun 1997. Dan selain mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia juga, Pak Suhasil pernah menjadi koordinator POKJA, kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ya, pada kantor Wakil Presiden RI tahun 2010-2015. Kalau gitu ini berarti di zamannya Pak SBY ya, dan anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional 2013 sampai dengan 2014 nih tahun kedua. Sementara itu Pak Purbaya menjabat sebagai Menku sejak tanggal 8 September 2025 ya, menggantikan Ibu Sri Mulyani yang sebelumnya dia itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Nah, ini merupakan lulusan ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, dan pernah mengisi juga beberapa posisi, diantaranya deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi, sama kementerian koordinator bidang kemaritiman dan juga investasi dari Mei 2018 sampai dengan September 2020. Jadi itu profil singkat dari kedua menteri ini yang melakukan switching ya, turun kedua. Bukan switching juga sih, kayak ya iya switching sebenarnya. Tadinya kan Pak Purbaya, sekarang udah Pak Suhasil Nazar. Jadi sekarang tentunya kita perlu harus tahu ya, kalau menteri kita tuh sekarang sudah menteri keuangan ya, maksudnya menteri keuangan kita tuh sudah bukan Pak Purbaya lagi, sekarang adalah Pak Suhasil Nazara. Nah, semoga kita berharap ya tahun kedua dengan jabatan yang baru ini atau dengan menteri yang baru ini, apa ya, perbendaharaan atau keuangan di Indonesia kedepannya nanti tuh di era kepemimpinan Pak Prabowo nanti dan juga Pak Suhasil itu bisa menjadi lebih baik lagi tahun kedua ya. Terima kasih juga tentunya untuk Pak Purbaya yang sudah selama setahun ini hadir berusaha untuk bisa sebaik mungkin memperbaikinya. Dan pokoknya intinya doa yang terbaik untuk yang sudah selesai di masa jabatannya dan yang akan melanjutkan jabatan tersebut nih tahun kedua, supaya bisa memberikan yang terbaik bagi negara kita. Tentunya kita tuh berdoa seperti itu nih tahun kedua ya. Bagi informasi terakhir Pak Purbaya bilang nih, informasi terakhir yang aku dapat, gaji P3K tuh nanti kedepannya nanti akan ditanggung sama pusat. Jadi yang di daerah-daerah P3K gajinya itu bersumber dari pusat semuanya. Ya, seperti itu ya, teman-teman Fredo. Oke. Pukul 19.48 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sudah selesai untuk informasi di malam hari ini pukul 19 ya. Bentar lagi jam 8 malam tuh bakal gabung dengan RRI Pro 2 Jakarta seperti biasa untuk siaran musik live chat. Jadi untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Letnan Pro 2 sudah di pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live set yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi. Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
1: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-dua dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya?
2: Asli Bandung. Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
1: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-dua udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
1: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke. Shock ya?
2: Lumayan sih.
0: Eh, beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
1: Beda.
0: Beda ya?
1: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
1: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Dan jalan terus kan.
1: Jalan.
0: Kalau di Bandung.
1: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem 2 talent ya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi BTW kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio.
2: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
2: Asik. Jadi aku
0: jaga lagi, studio berarti.
2: Jaga ya. Studio. Oh, iya. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
2: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single, terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
2: Benar banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung.
0: Harus gitu ya.
2: Benar banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan.
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
1: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
1: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
1: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adil.
0: Oke.
1: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
1: Asli,
0: ya.
1: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
2: September ceria ya.
0: Nah, ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih sama ternyata kayak Kak Adil sama Kak Tiara ya. Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget sih.
0: Banget ya?
2: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
2: aku ini nih.
0: Oh,
2: sibuk banget juga.
0: Oke.
2: Okay. Kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat. Padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
1: Bukan yang kayak jadi wah gitu. Kesana, sini, kesana. Enggak juga gitu.
0: Iya, iya. Yeah.
1: Dinikmati.
0: Tapi energinya banyak kepake berarti ya.
1: Betul.
0: Iya.

0: mikir.
1: Benar-benar.
0: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
1: Dulu berarti nggak kebayang ya?
0: Nggak.
1: Dulu nggak kebayang. Itu?
0: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, oh, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas udah gitu, hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
1: Itu
0: belajar hal baru setiap hari.
1: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Belum.
1: Penasaran gak Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan.
1: Aduh.
2: Jauh pisan dia jadi iya, di aku di Bandung.
1: Oh, kan.
2: Beliau ini
1: Jakarta. Bisa lah Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Nanti kita padahal bersama asik.
1: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget gak sih?
0: Secara industrinya iya, secara courtnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong. Kok curhat?
1: Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
2: kembali
1: ya.
2: Lagi ya. Kembali lagi ya, kata Mas sebelumnya.
1: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu, kayak Kang Adio gitu? Mungkin lagi ngulik apa gitu?
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
1: piton,
2: emang
1: piton gitu Kang.
0: Lebih ke leopard.
1: Leopard ya, cheetah gitu ya.
0: Mamalia.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu,
1: iguana. Serius kan?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan gitu sih.
1: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
1: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
1: Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
1: Oh, tadinya 7. Okay,
2: sekarang menurun jadi 3.
1: Oh.
2: Ada buffy fish owl.
1: Oke. Okay.
2: Burung hantu asal Sumatera.
1: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
1: Kucing jenis apa tuh, Kang?
2: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
1: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
2: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
1: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan, oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
0: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
1: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik rekap sales ya.
0: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
1: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
0: Banyak ngitung.
1: Oke. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
0: Betul.
1: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
2: Benar banget.
1: Oke. Okay. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik. Aku cerita dikit ya.
1: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa.
1: Oke.
2: Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan okay, aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
1: Oke. Okay.
2: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
1: Oh,
2: tapi
1: ya?
2: Tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
1: Oke. Okay.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu okay, belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ya. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
1: Okay.
2: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
1: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
1: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara. Nempel banget.
1: Langsung ya.
2: Langsung lagunya.
1: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
2: Langsung gas.
1: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Banget ya kita.
0: Soalnya
2: ya,
0: biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
1: Wis.
0: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisiin, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
1: Okay.
0: Pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagunya nyangkut nih gitu. Materinya oke okay, gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
1: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
2: Lancar banget
1: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
2: Boleh banget, boleh dah.
1: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Betul, ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin ya, asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir
2: nanti. Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan.
1: Percintaan ya,
2: tapi aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong nyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah ceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Dan
1: yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Jadi awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas.
0: Kemarin
2: promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: jadi rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Okay, ayo kita bungkus. Katanya udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Ya. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya, ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Kayak Tiara mungkin.
1: Cepet banget.
0: Sejam 2 jam enggak, susah enggak itu.
2: Oh, enggak. 2-3 jam
1: lah setengah. Kalau satu 3
2: sesi
1: jam sih.
2: Kan satu sesi 1 jam lah. Ini ya selesai
1: 2 jaman
2: di
1: sih. 2 jaman.
2: Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik, Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya?
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Okay. Jadi teman berdua kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman berdua.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Two month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu ya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
2: Gokil. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Wah, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi itu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
1: fungsi. Universal ya.
0: Universal banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Ade sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagu se-happy itu ya kan. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: rilis,
2: dan akhirnya merilis
0: dan ternyata kamu benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katiara nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Tiba-tiba
3: banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Ah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu wow, banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh iya seru udah.
0: Gitu. Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adilusius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi dan juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Udah ada niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke.
0: Okay. Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mm. Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Okay. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole.
0: Oke. Okay. Ya,
2: waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu,
0: okay,
2: katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja enggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari itu. Belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku betul. Gak mau, masih diusahain ya.
2: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku nggak mau.
0: Ah. Oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa
0: nanti. Siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, yeah, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget di komennya Fachan yang di bawah
2: silakan.
0: Tuh.
2: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Gimana ya?
0: Nah, mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa, 16 tahun ya, itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses kita masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu.
2: Dan insyaallah
3: mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: okay, gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio?
2: Aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget,
0: berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: ada
0: ya.
3: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi oh iya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Asik. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya, aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena gak ada yang stay terus, gak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya. Ikhlas.
0: Iya, ya. Berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin ini?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa. Dan
1: satu lagi buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Alanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

personality, we don't know each other, but I hope this video finds you out. Kritikan terhadap Anda yang nuansanya sama ya. Tone deaf, orang kaya dengan privilege living in the bubble, itu nggak cuma sekali. Over the years, berkali-kali. Apakah tidak pernah terbersit dalam benak Anda bahwa

0: Oke, di Trend Radio pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo untuk malam hari ini. Dan sesaat lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bersama dengan Dodi Paneo di Prodo FM Gorontalo.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kalian semua yang masih tetap stay tune di Pro DFM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo tentunya ya. Malam hari ini nih, teman berdua, aku mau nanya ke kalian dong di beberapa hari terakhir ini atau seminggu terakhir nih. Kalimat singkat tapi nusuknya sampai ke ulu hati tuh apa yang kalian dapatkan? Jadi mungkin itu entah dari pasangan atau mungkin dari teman atau mungkin dari bos atau atasan kamu nih, teman berdua. Intinya adalah kalimat singkat yang nusuknya tuh sampai ke ulu hati. Apa yang kamu dapatkan nih, teman berdua, di minggu terakhir ini? Jadi langsung aja bagiin respon kalian di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, atau bisa juga di line telepon 0812 19 9024.

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

9.4 Rode FM, teman terbaik kamu, ingat ya. Jadi aku masih tetap tungguin respon kalian soal apa kalimat pendek yang nusuk sampai ke ulu hati yang belakangan ini tuh kamu dapatkan. Entah itu dari siapapun ya, teman berdua. Mungkin dari pasangan kamu, atau mungkin dari atasan kamu, atau mungkin dari teman kamu sendiri nih, teman berdua. Dalam seminggu ini, ada gak yang nyesek banget nih, teman berdua ya, sampaikan sama mereka ke kamu. Langsung kasih jawabannya di Instagram kita, sekali lagi di @redon_gorontalo, WhatsApp 08114 43022, sama lain telepon di 08121519924. Nanti setelah satu lagu dari Keisha Lefronka featuring Nabila Razali ini, teman berdua, ini lagu yang viral banget di balik lagi tahun 2022 ya, teman berdua. Cuman ini yang versi duetnya ini, teman berdua, barengan sama Nabila Razali, seorang penyanyi dari Malaysia. Kali lagi ada Tak Ingin Usai.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Aku mau coba bacain dulu respon kalian di part pertama ini untuk Good Night Sorry. Nah ini sudah ada. Ada dari Carmelita yang bilang, aku dikatain gak bisa kerja, mending resign aja kalau cuman bisa nyusahin. Duh, ini kayaknya dari atasannya ya, teman berdua. Terus mana lagi? Ada Yeni yang sebenarnya ini gak nyesek ya, kata dia, cuman rada kaget kalau anakku apa nih? Anaknya nanya tentang bapaknya. Udah deh. Yaudah, kalau gitu aku coba puterin requestannya ya. Tadi kalau dari Carmelita mau request Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Ini Lundoti Tulus Teh Hijau. Aku puterin dulu nih, teman-teman berdua. Dua lagu hasil requestan kita ya. Untuk part pertama, Good Night Sorry di malam hari ini. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua, pukul 10. Tuh 22 nih, teman-teman berdua. Jadi stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda. Yeay, malah tidur.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam teman berdua, masih bersama dengan Dodi Panio di Good Night Story. Dan tentunya masih aku tungguin juga respon kalian di malam hari ini ya. Jangan lupa langsung aja kasih di Instagram kita. Sekali lagi aku ingetin di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000. Dan di line telepon 0812 15924. Ini teman berdua, kasih jawaban kalian dan request satu lagu favorit kalian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

Ada PMIA with Touch ini turun kedua, lagu yang dirilis di tahun 2015, nemenin kita di pukul 22:20 waktu Indonesia Tengah. Ingat ya, aku masih tetap tungguin respon kalian. Langsung aja kasih jawabannya di Instagram kita @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 atau di line telepon 0812 15 1094. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian itu nomor 2 ya. Nanti di pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah, aku akan balik lagi dan bacain respon kalian sama putarin juga untuk requestan kalian itu nomor 2 di malam hari ini.

kita berpikir, kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lambung kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
3: Orang Miskin Keramanya. Dilarang Sakit, bukan?
2: Ya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
3: Iya.
2: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
3: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
2: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, mm-hmm. saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, mm-hmm. karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Mm-hmm. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
3: Nah,
2: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
3: Yes.
2: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
3: Oke lah.
2: Nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
4: Setuju.
3: Oke.
2: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo?
3: Mm-hmm.
2: Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
3: Komunitas
2: ya.
3: Sudah banyak.
2: Komunitas literasi. Uh-uh. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
3: Okay.
2: Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
3: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
2: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
3: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: see if you would touch me.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, Irang ini tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian nih. Selamat malam untuk Asri Rena. Dia dapat kata-kata yang menusuk. Gini, jangan gampang baper apa-apa dimasukin ke hati. Mereka selagunya selesai dari Sabrina Leaner. Terus ini ada dari Rizka, bilang bisa kerja enggak sih? Oke deh, kalau gitu dua lagu ya, Tornado sebentar. Yang pertama itu Selesai dari Sabrina Leaner ya. Habis itu ini Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Requestannya dari Rizka. Bentar, Salah Apa Aku. Oke deh, dua lagu ini nih, Tornado 2 yang bakal aku puterin sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada siaran malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dengerin Tornado FM Gorontalo ya, bersama dengan Dodi Panio di malam hari ini. Sampai bertemu lagi besok nih, Tornado 2. Akhir kata, Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Echo anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah, masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

0: Sura RRI menjangkau hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-hmm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi, teman Pro2. Kembali bersama siaran program Madiwa RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa, 15 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madiwa Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya Yuhannas, afshus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget.

0: Pertanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: belanja?
1: Om ini Bapak Godasuk.
0: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis boleh Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah Bu.
1: Apa itu Sok?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja Om. Kamu bayar, Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya Bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, pas 100 ribu. Makasih ya.

0: baik kamu. Prude FM.
1: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk pagi ini.

Meresmikan pameran Nasirun bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta Pusat. Pameran ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada mendiang Nasirun sekaligus juga ikhtiar dengan mengabulkan salah satu keinginannya yang belum sempat terwujud. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengatakan pameran ini penting karena Nasirun juga merupakan seniman yang menghormati para pendahulunya lah dalam berkesenian. Dan hal ini juga terlihat dari karya-karyanya dan juga upaya Nasirun menjaga dan juga menghargai karya seniman yang mempengaruhi perjalanan berkeseniannya, teman berdua. Dan Nasirun sendiri sejak belasan tahun lalu dan juga melihat bagaimana dia selalu menghormati para guru, bahkan juga membuat museum yang berisi karya-karya para gurunya di seberang rumahnya. Film drama komedi Jinsi Rumah Tangga meraih 109 ribu sekian penonton di hari pertama penayangannya di bioskop. Dan ini juga menempatkan film garapan Naya Anindita ini sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik di 2026. Film ini diproduksi Starvision bersama Legacy Pictures, Fortera Studios dan juga Navaros. Jinsi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100 ribu penonton di hari pertama tahun ini. Film Agensi Rumah Tangga berkisah tentang Katia diperankan Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja, terus kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Menjelang penayangan film Memburu Pemangsa, Sinemaku Pictures menggelar konser amal untuk mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Seluruh hasil penjualan tiket konser bakal didonasikan melalui LBH APIK untuk membantu penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia. Konser bertajuk Suara dari Perburuan, konser amal film Memburu Pemangsa digelar Rabu 16 September besok. Acara bakal berlangsung di Pulau 1 Senayan Park, Jakarta. Dan konser ini juga turut melibatkan Trust Orchestra yang seluruh personelnya merupakan anak-anak. Mereka juga bakal mengiringi Fizz dan efek rumah kaca dalam sesi vokal dengan aransemen orkestra. Penampilan ini juga nantinya akan melibatkan seluruh penonton untuk bernyanyi bersama. Konsep ini menjadi bagian dari ajakan untuk membantu kepedulian terhadap keselamatan anak. Sekian info berdua.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, selamat pagi, good morning everyone. Selamat hari Selasa untuk kamu yang sudah bangun. Masih tidurkah di jam segini? Kayaknya udah bangun sih kalau kerja ya. Biasanya jam-jam segini tuh udah pada prepare, yang udah siap-siap beraktivitas, yang lagi olahraga, lagi breakfast, atau mungkin udah bangun cuman masih nyaman aja kasurnya ya. Pagi ini jadi kesempatan baru juga, kesempatan untuk memulai lagi memperbaiki yang mungkin kemarin di hari Senin kemarin ada cacat-cacatnya sedikit, ada kesalahan-kesalahannya sedikit ya kan, teman berdua. Dan tentunya mengisi hari dengan energi yang lebih positif lagi. Jadi gak perlu buru-buru memikirkan semua yang harus diselesaikan hari ini. Nikmatin aja dulu paginya. Tarik nafas dalam-dalam. Jangan lupa minum kopi. Biar moodnya juga makin enak ya kan. Syukuri aja hal-hal kecil yang masih kita punya. Dan yang pastinya Renisa Muhammad bakal nemenin kamu di Prodi FM Gorontalo kali ini. Akan nemenin suasana pagi kamu dengan informasi, musik pilihan, cerita-cerita menarik dan tentunya sapaan hangat untuk kamu semua. So jangan kemana-mana, karena pagi ini kita mulai dengan satu kalimat sederhana. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

pagi hari ini ada Aston Villa yang sedang dibekap sejumlah cedera ya di lini pertahanan. Ini bergerak untuk merekrut bek tengah Sergio Ramos yang saat ini juga berstatus tanpa klub. Dan dari laporan beredar, pelatih Unai Emery juga bertemu langsung dengan rekan senegaranya itu. Tim Inggris ingin memperkuat pertahanan dengan bintang kelas dunia mengingat juga jadwal yang padat ya. Tapi karena Sergio juga tidak dimasukkan dalam daftar UEFA untuk Liga Champions, dia tidak akan bisa bermain jika transfer itu terwujud. Jadi pelatih Aston Villa turun tangan langsung untuk meyakinkan back veteran berusia 40 tahun. Jadi Emery yang sudah bertemu dengan rekan senegaranya itu berupaya untuk menutupi kekurangan back tengah di dalam squad dengan memanfaatkan kepemimpinan juga pengalaman dari Ramos sendiri, teman berdua. Tapi memang keputusan ini belum sepenuhnya real ya, maksudnya masih dalam tahap perbincangan. Intinya ini bakal jadi kejutan besar di Premier League.

ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis, kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo itu nggak ada yang valid. Bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Bener.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
3: Tidak sesuai.
2: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
2: Iya.
3: Iya kan?
2: Iya, betul.
3: Orang cuma kegiatan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Berasa nih datang kemari kemarin nggak begini deh gitu. Kan kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pradua FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Tim pemadam kebakaran Kabupaten Bone Bolango bersama tim dari Polda Gorontalo, BPBD, Kementerian PU, Satpol PP, dan juga PMI ini melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Lombongo, Kecamatan Suawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango di hari Senin tanggal 14 September kemarin, tempat 2, dan Damkar Bone Bolango juga menurunkan 2 unit armada dibantu 1 unit armada Karhutla dari Polda Gorontalo, 1 unit mobil AWC Polda Gorontalo, 1 unit mobil supply dari Kementerian PU, dan 1 unit mobil supply PMI, dan 1 unit mobil BPBD Provinsi. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Bonbol Jaya Rusdin Kono juga menyampaikan pihaknya menerima laporan dari warga terjadi kebakaran pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, dan ini langsung menurunkan petugas ke lokasi. Dan kondisi lahan yang kering ini menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan api lebih mudah menjalar. That's why penanganan dilakukan secara cepat untuk mencegah kebakaran meluas. Dan sampai saat ini juga belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran ya. Masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan ke potensi kebakaran lahan, khususnya selama kondisi cuaca masih kering. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran atau membuang puntung rokok sembarangan, karena hal ini juga bisa memicu terjadinya kebakaran.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Masih perakhiran cucur untuk hari ini edisi Selasa 15 September 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Riri Ardia Febriani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Selasa 15 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan, dan pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian mendengar untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
5: Pembakar tempat ini. Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
6: Emang gua pikirin.
5: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
6: Kau membaca mantra.
5: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
6: Oh, takut.
5: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
6: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

So, teman berdua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Semoga tetap semangat. Dan yang paling penting, semoga masih punya kepedulian ke rumah yang kita tinggali bersama bumi. Kenapa? Karena memang kita melihat saat ini, kalau kita ngeliatin berita tuh kayak gimana ya, kita yang sehat akan jadi sakit aja menurut aku sih. Dan karena hari ini 15 September, kita juga mengingat perjalanan Greenpeace. Greenpeace ini tuh organisasi lingkungan yang berdiri di 15 September 1971 dan selama puluhan tahun menyuarakan berbagai isu lingkungan. Jadi kalau misalkan kita ngomongin lingkungan, udah pasti sering dengar tentang perubahan iklim lah yang saat ini juga terjadi, cuaca ekstrim juga yang saat ini juga terjadi, terus longsor, kekeringan yang saat ini juga terjadi, kebakaran hutan yang saat ini juga terjadi, ya sampai gelombang panas yang masih terjadi saat ini, teman berdua. Jadi hujan sudah tidak pernah turun lagi selama beberapa hari ini, udah beberapa minggu belakangan ini ya kan, terus juga di tempat lain kita melihat juga ini cuaca ekstrim panas banget. Indonesia tuh lagi panas banget saat ini. Lagi kekeringan di mana-mana, lagi kebakaran hutan, ada enam gunung juga yang meletus secara bersamaan juga ya kan. Suhu terasa panas banget, perubahan pola cuaca yang semakin sulit untuk diprediksi juga tuh nomor 2. Memang tidak semua bencana alam disebabkan sama perubahan iklim sih. Gempa bumi, tsunami misalnya, terutama berkaitan dengan proses geologi ya. Tapi perubahan iklim itu bisa meningkatkan resiko atau memperparah beberapa jenis bencana juga cuaca ekstrim. Kayak hujan lebat lah atau banjir keringan, gelombang panas, juga kebakaran hutan. Jadi persoalannya itu bukan cuma soal bumi makin panas, tapi gimana perubahan kondisi iklim itu bisa berdampak ke kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Yang kita mungkin gak sadar, ternyata apa yang kita lakuin itu ternyata berdampak ke bumi, dan kita juga yang merasakannya gitu loh teman berdua. Nah kalau kita ngomongin lagi tentang lingkungan, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai orang biasa? Haruskah kita menunggu jadi aktivis lingkungan dulu? Tentu tidak ya. Jadi pagi ini kita bakal ngobrol sesuatu yang simple banget, karena memang hari ini juga diperingati sebagai hari Greenpeace, 15 September 2026. Aku pengen tahu apa satu kebiasaan kecil yang harus kita mulai untuk bumi. Coba share ke aku ya di sepada kali ini di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon 08 12 19 9 24, dan juga di Instagram @pod_gorontalo.

0: penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eliza Stephanie dengan Pelan-Pelan Saja.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu, istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seingat jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman, tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran, atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: correct number 2. So that was In Your Eyes, A List of String One Republic yang sudah membawa kita di jam 8 pagi ya. Dan kalau kita dengerin kata Greenpeace, pasti yang muncul itu kayak organisasi lingkungan, aksi menyelamatkan hutan, kampanye perubahan iklim. Jadi sebenarnya Greenpeace itu dikenal sebagai organisasi kampanye lingkungan yang mengangkat berbagai persoalan kayak perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, sampai perlindungan laut. Dan menariknya gerakan lingkungan ini tuh gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar sih. Karena perubahan besar juga seringkali itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan sama banyak orang secara konsisten. Intinya konsisten. Hal sekecil apapun kalau dilakukan secara konsisten itu bakal ada perubahan yang besar yang bakal terjadi. Nah kalau misalkan sekarang aku tanya ke kamu teman berdua, kalau kalian dikasih kesempatan untuk memilih satu kebiasaan kecil untuk menyelamatkan bumi, kira-kira apa yang akan kalian pilih? Mengurangi plastik kah? Bawa tumbler? Hemat listrik? Menanam pohon? Hemat air? Atau ngurangin penggunaan kendaraan pribadi, ya kan? Atau sudah mungkin lebih memilih ke kendaraan yang listrik juga, apa gimana? Coba share ke aku di sini, masih bakal aku tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 9 pagi.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.